0: 4.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Uet Rukanda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Endang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
2: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
1: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
2: 2014.
1: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi kah?
2: Ya, keistimewaannya keindahan alamnya, kedua dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
1: Oh, mungkin ini yang paling rame kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
2: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
1: Nah, ini mungkin harapan Kang Endang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
2: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
1: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
2: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
1: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
0: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
3: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi. Suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.

Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk pikuknya suasana kota.

0: Him, lamun bahasa Inggrisna debuk, naon artina?
1: Buka buku.
0: Heeh, bener Him. Lamun open the door,
1: buka pantona, tulis tembak.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bit, please cicing atuh tong loba gaya. Kena senggol jangan tersinggung kang. Tos dulu biar gak slek. Peace.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Atunun kaundangu masih Satya Manco di Perempat RI Bandung masih disarankan Kusim Guring Beni Herdiansyah Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan.
0: Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Koordinator Taman Budaya UPTD PKD JB Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Kang Agung Kusnadi SPD. Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kita akan berbincang tentang kegiatan yang akan diselenggarakan di UPTD Taman Budaya ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun Kang Agung.
2: Sampai
0: sekarang. Kabar baik Kang pagi hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Kang Agung sudah ini menyempatkan nih. Lagi sibuk-sibuknya ya Kang Agung ya? Untuk persiapan acara.
2: Siap-siap, aman Pak.
0: Baik, Kang Agung ini kita perkenalan dulu Kang Agung. Lebih jelasnya lagi Kang Agung boleh disampaikan.
2: Iya, ya saya ini sebagai koordinator Taman Budaya Jawa Barat yang merupakan salah satu satuan pelayanan di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
0: Oke, nah kemudian Kang Agung ada kegiatan yang akan diselenggarakan begitu ya dekat-dekat ini?
2: Iya, kebetulan hari ini di 15.30 kita akan melaksanakan Festival Kreasi Pagelaran Seni Jawa Barat tahun 2026. Dan sore hari ini yang akan tampil itu dari Kabupaten Pangandaran.
0: Oke.
2: Yang akan menggelarkan dengan judul Tapak Juang Dewi Rengganis.
0: Oh, ini menarik nih ya, dari Pangandaran. Kenapa memilih Pangandaran Kang Agung nih? Memang sudah jadwalnya begitu atau bagaimana?
2: Ya, kebetulan untuk festival ini kita melibatkan seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Ada 27 kabupaten kota dan saat ini kebetulan jadwalnya untuk Kabupaten Pangandaran.
0: Oke. Nah, ini kalau latar belakang dari pagelaran seni Tapak Juang Renggani sendiri bagaimana nih Kang Agung, boleh diceritakan begitu?
2: Ya, festival ini kita bertujuan agar para seniman-seniman dari kabupaten kota dapat menampilkan karya-karya yang membawakan cerita, legenda, mitos, sejarah, ataupun hal-hal yang ada di kabupaten kotanya masing-masing. Karena kami meyakini bahwa Jawa Barat ini sangat kaya sekali dengan literatur atau folklor-folklor yang tersebar di seluruh kabupaten kota, bahkan di seluruh daerah, yang ingin kita angkat sekaligus juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait cerita ini dalam sebuah bentuk pagelaran seni. Dan pagelaran seninya itu kita beragam, ada yang membawakan sendera tari, ada yang membawakan drama tari, ada yang membawakan teater, dan sebagainya gitu.
0: Baik, kalau ini bentuknya teater atau sebuah tarian atau lebih kompleks lagi dari itu?
2: Yang sekarang ini sendera tari.
0: Sendera tari.
2: Sekarang.
0: Baik. Ya,
2: sekarang sendera tari.
0: Oke, dari banyaknya sekian banyaknya wilayah di Jawa Barat sendiri nih Kang Agung kan ya, kita ketahui bersama tadi Kang Agung sudah menyampaikan masing-masing punya daya tarik dan juga ciri khas tersendiri begitu ya. Nah, pengen tahu nih proses kurasi atau mungkin seleksi karya yang diselenggarakan gitu oleh Taman Budaya sehingga terpilih Pangandaran untuk tampil di hari ini.
2: Ya, kita meminta ke kabupaten kota untuk yang melakukan kurasi di daerahnya masing-masing, sanggar mana yang kira-kira memiliki kompetensi untuk dapat menampilkan pertunjukan kreasi pagelaran seni ini. Jadi untuk kurasinya itu dari kabupaten kota, dari dinas kebudayaan masing-masing kabupaten kota. Begitu.
0: Oke. Dan tadi sudah disampaikan untuk judul yang akan dibawakan oleh rekan-rekan para seniman begitu ya, atau grup dari Pangandaran ini, Tapak Juang Dewi Rengganis. Nah, kalau pandangan atau perspektif dari Taman Budaya sendiri, bagaimana menilai daya tarik pertunjukan ini Kang? Kekuatan apa yang kira-kira dimunculkan juga begitu?
2: Iya, kalau kesenian yang sekarang ini, yang Tapak Juang Dewi Rengganis ini menceritakan tentang sosok pemimpin perempuan yang gigih dan pantang menyerah. Mm-hmm. Dan ini juga yang melatar belakangi yang terkait kesenian Ronggeng Gunung yang mm-hmm. sudah sangat terkenal sekali di Pangandaran.
0: Oh.
2: Jadi alangkah apa ya, alangkah baiknya menyampaikan kesenian yang melatar belakangi sebuah kesenian yang populer yang kadang-kadang orang tidak tahu kenapa sih kesenian ini muncul, kenapa sih kesenian Ronggeng Gunung ini muncul, ternyata dilatar belakangi oleh sebuah perjuangan wanita gitu. Dan itu kan nilai heroik yang bisa disampaikan ke seluruh masyarakat, terutama ke anak-anak sekolah yang kebetulan kita juga sekarang mengundang beberapa sekolah untuk menyaksikan pertunjukan ini gitu.
0: Baik, sekaligus juga mengadvokasi perihal kesetaraan gender begitunya mungkin ya Kang ya?
2: Iya betul, termasuk
0: sekaligus
2: juga
0: itu
2: seperti
0: ya?
2: Itu.
0: Nilai-nilai
2: sudah
0: baik.
2: Iya betul, sebenarnya sudah dari dulu perempuan di Jawa Barat itu sudah berperan dalam perjuangan mempertahankan hak dan martabatnya masing-masing baik. Gitu.
0: Atau emansipasi wanita begitu ya Kang, versi ya, dari Jawa Barat sendiri melewat jalur seni begitu ya Kang ya?
2: Iya betul.
0: Oke, nah kalau misalnya Taman Budaya sendiri bisa diartikan sebagai fasilitator ya, memfasilitasi pertunjukan dari Kabupaten Pangandaran ini begitu ya Kang ya, atau bagaimana?
2: Iya betul, betul. Kita Taman Budaya memfasilitasi para seniman yang tadi yang sudah dipilih dari Kabupaten Kota yang ditunjuk oleh masing-masing dinas kebudayaan Kabupaten Kotanya, dan kita memfasilitasi ruang pertunjukannya. Termasuk juga publikasinya dan persiapan dan sebagainya.
0: Oh, jadi ikut juga dalam prosesnya begitu kalau gitu ya Kang ya?
2: Kalau prosesnya kita di pas pelaksanaannya saja.
0: Oh, pelaksanaannya
2: saja.
0: Di pas
2: pertunjukannya, ya betul.
0: Baik, baik.
2: Betul.
0: Nah, kegiatan latihan secara parsial dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran sendiri gitu ya?
2: Ya, di masing-masing sanggarnya yang sudah ditunjuk oleh masing-masing kabupaten kota, betul.
0: Oke, baik-baik. Nah, fasilitasi boleh disampaikan lebih detail lagi nih, fasilitasi apa saja yang sudah diberikan kepada para seniman atau sanggar ini dalam mempersiapkan pertunjukan, terutama untuk Kabupaten Pangandaran sendiri, Kang?
2: Ya, tentunya kita memfasilitasi terkait persiapan mereka sampai ke akomodasi yang kami sediakan di Taman Budaya ini juga, gitu. Ya.
0: Baik.
2: Jadi setiap sanggar nanti kita fasilitasi terkait untuk produksinya sampai ke persiapan dan pelaksanaan pertunjukannya.
0: Oke, nah kita kembali ke belakang nih Kang. Saya tadi mau nanya sebenarnya ini kalau misalnya pemilihannya sendiri apakah memang berdasarkan rekomendasi dari kabupaten gitu ya? Atau misalkan dinas terkait di kabupaten yang membidangi ini gitu, atau bagaimana dari Taman Budaya sendiri yang melihat atau mencari begitu Kang?
2: Ya, yang sekarang ini kita merupakan rekomendasi dari kabupaten kotanya karena kami harapkan sih cerita-cerita yang diangkat oleh kabupaten kota itu menjadi ciri khas dari daerahnya itu masing-masing gitu.
0: Yeah,
2: jadi
0: diharapkan
2: nanti pertunjukan ini bisa ditampilkan lagi di tempat-tempat ya, di masing-masing kabupaten kota sebagai salah satu ikon dari kabupaten kotanya itu sendiri. Jadi memperkaya pertunjukan-pertunjukan yang ada di Jawa Barat.
0: Baik begitu. Nah, jadi boleh nanti dikembangkan kembali ya. Taman Budaya di sini memberikan ruang untuk pengembangan begitu ya, penyempurnaan karya atau mungkin atau juga memberikan kebebasan ini kepada para seniman daerah masing-masing begitu Kang.
2: Ya, kita memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam bentuk pertunjukannya akan disampaikan karena kami meyakini bahwa setiap daerah punya keunikan dan kekhasannya masing-masing gitu.
0: Baik. Oke, sejauh ini kira-kira sudah berapa persen untuk persiapan sendiri Kang untuk acara?
2: Ini mereka baru datang tadi subuh. Sekarang sedang beristirahat dulu sambil beberapa sudah mempersiapkan settingan untuk panggungnya. Nanti ya sekitar jam 10-an sudah mulai geladi bersih. Persiapan untuk make up dan sebagainya di siang hari nanti.
0: Oke, nah audiens sendiri yang akan hadir ini dari kalangan mana saja?
2: Ya, kita akan mempromosikan melalui Instagram Taman Budaya Jawa Barat, terus juga Jaga Budaya Jawa Barat, dan juga website
0: Ada website
2: ya. Jabarko, ya betul. Dan kita juga mengundang beberapa sekolah yang jaraknya tidak jauh dari Taman Budaya, beberapa sekolah baik negeri maupun swasta dari SD sampai tingkat SMA untuk menyaksikan pertunjukan ini.
0: Baik, ini kan termasuk agenda yang diselenggarakan tahunan atau bagaimana, Kang?
2: Ya, kita mengusahakan untuk setiap tahunnya kita melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Tapi karena untuk membuat menjadikan ruang apresiasi dan ruang ekspresi bagi para seniman dan masyarakat, supaya tetap tidak melupakan bahwa potensi budaya yang ada di Jawa Barat ini sangat luar biasa, sangat beragam dan sangat unik gitu.
0: Oke, nah ini jadi akan selalu menghadirkan pertunjukan-pertunjukan yang unik dari tiap daerah begitu kan ya, Taman Budaya di setiap tahunnya ya. Jadi akan selalu diselenggarakan di setiap tahun. Nah, yang terakhir mungkin Tapak Juang Dewi Rengganis ini kan mengangkat cerita yang berasal dari akar budaya lokal Pangandaran sendiri. Nah, bagaimana nih Taman Budaya melihat pentingnya mengangkat cerita lokal ini ke panggung pertunjukan masa kini, Kang, di saat ini begitu?
2: Ya, betul. Jadi ya tujuan kami kenapa membawakan cerita dari kabupaten kota masing-masing Tapak Juang Dewi Rengganis ini supaya bisa lebih mudah untuk diapresiasi dan lebih menarik. Jadi kan memang saat ini kan generasi muda agak tidak terlalu berminat untuk membaca teks secara panjang. Jadi kita ingin menyampaikan melalui cara
0: visual
2: yang
0: gitu ya,
2: lebih ya, tunjukkan secara visual supaya lebih menarik kepada generasi muda.
0: Oke. Ya,
2: terutama juga tadi kan untuk ciri khas Kabupaten Pangandaran yang apa ya, mengedepankan pariwisatanya. Jadi bukan hanya main nanti di pantai atau menikmati keindahan alamnya, tapi juga nanti para wisatawan bisa menyaksikan pertunjukan yang menarik, yang seni-seni daerahnya yang sangat luar biasa di Pangandaran itu sendiri.
0: Baik, dari Kang Agung sendiri terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, kami silakan Kang Agung terkait acara boleh.
2: Ya, kepada para pendengar kami mengundang untuk hadir hari ini pada pukul 15.30 di Taman Budaya Jawa Barat di Jalan Bukit Dago Selatan nomor 53A untuk menyaksikan pertunjukan Tapak Juang Dewi Rengganis dari Kabupaten Pangandaran. Kami menunggu apresiasi dari para seluruh pemirsa yang mendengarkan RRI Pro 4 ini untuk dapat hadir, dan jangan lupa juga mengikuti sosial media kami di Taman Budaya Jabar, di Jaga Budaya Jabar, untuk melihat jadwal pertunjukan atau apa saja yang akan ditampilkan di Taman Budaya Jawa Barat.
0: Oke, agenda budayanya sudah ada gitu ya, Kang ya, di Instagram.
2: Siap.
0: Baik, terima kasih Kang Agung sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Terima kasih, semoga lancar acaranya, dan yang pastinya juga ini bisa bermanfaat untuk anak muda dan ya, yang pastinya seluruh masyarakat yang mencintai budaya begitu ya. Kang, hatur nuhun. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampurasun.
2: Sawang suna, Kang Lampes.

0: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang...
1: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
0: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
1: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
0: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
1: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
2: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro Opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang. Dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panon poe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

KPI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gali Hasanah Karya Budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, RRI Bandung, tentunya kaum dangu. Alhamdulillah sebelumnya kami janjikan kepada Anda untuk bergabung bersama kami, yang mana Kacida pada siang hari ini edisi spesial banget ini, Maya pakai banget edisi spesialnya juga, karena siang ini tentunya kita akan membahas Atanapi Ngawangkong berkaitan dengan salah satu seni yang memang sangat begitu digemari dan juga memang ada di Jawa Barat ini. Dan dari beberapa bentuk kesenian mungkin ya yang masih hidup di Jawa Barat ini, kaum dangu, khususnya di daerah Karawang dan juga Subang, ini terdapat salah satu bentuk kesenian yang belakangan ini sampai saat ini memang sangat begitu berkembang pesat, serta kelompoknya juga bisa dikatakan menjamur di mana-mana. Dan bentuk kesenian ini adalah kesenian bajidoran. Nah, seiring perkembangannya ini, seni bajidoran mendapat perhatian dari salah satu kelompok atau komunitas khusus yang disebut dengan bajidoris. Nah, bagaimana sih bentuk dukungan komunitas bajidoris pada seni bajidoran ini? Berikut kita ngobrol dengan narasumber yang tentunya kalau misalnya untuk para bajidoris mah udah tahu beliau ya. Baik, saat ini telah hadir, beliau ini merupakan pendiri kemudian ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Biasanya nelahnya teh Kang Empey. Baik, kita sapa saja langsung beliau ya. Halo Kang Empey, kumaha wartosna damang?
2: Halo, alhamdulillah teh Nia.
1: Kang punten lada caketan mainna. Ah gitu. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah teh Nia,
1: sehat. Baik, alhamdulillah. Pak Kang Empey ini sekali lagi kaum dangu mantenanya karena pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung ya Kang.
2: Deres,
1: luar biasa. Kang sakumaha tadi didugikeun dina panganter. Kedua ngobrolna capur we Kang.
2: Siap.
1: Panganter setuju ya kalau misalnya seni bajidoran ini memang sangat begitu pesat dan berkembang di Jawa Barat khususnya.
2: Sangat setuju
1: ya. Sangat setuju ya, Kang. Karena mungkin pada saat ini banyak juga salah satunya baik itu di tempat-tempat khusus ataupun untuk acara-acara tertentu, bajidor selalu ada ya Kang?
2: Selalu ada.
1: Baik, sebelum kesana nih Kang Empey, penasaran gitu ya.
2: Siap.
1: Dan kita mengajak pendengar juga ya Kang ya, untuk bergabung ya.
2: Boleh.
1: Silakan pendengar yang akan bergabung, anu bade ngiring rumojong di ngalangkungan, tanapi perantawisan telepon di 721-7043. Oke, ngalangkungan WhatsApp, kali SMS di 082-1856-1354. Mangga diantos pang dedelna, mumpung ayah Kang Empey di dia. Oke, berbicara tentang komunitas. Ini ya. Komunitas bajidorisnya kan.
2: Bajidoris.
1: Bajidoris. Nah, sepertos kumaha eta komunitas bajidoris teh tiasa didugikeun. Ya, sareng pimpinanna ya langsung ya.
2: Ya, teh nya nuhun. Salam baktos menen ka sadaya pendengar. Ya, teh komunitas bajidoris itu memang kami ini ada sebagai bentuk kelompok simpatisan bajidoran lah gitu.
1: Simpatisan ya.
2: Betul. Jadi bukan salah satu bukan simpatisan salah satu grup bajidoran bukan, tapi semua yang namanya grup bajidoran Karawang Subang ya kami mencintai dan menyukai terhadap event bajidoran itu sendiri. Nah, kami hadir, kami berada karena kami sadar bahwa apabila sebuah seni khususnya panginten nu aya di urangnya tidak ada pangrojong, tidak ada kelompok yang memang mencintai lahir batin, ya mau tidak mau lambat laun mungkin seni itu akan punah gitu.
1: Betul.
2: Nah, termasuk juga bagaimana paradigma para kaum milenial maupun kolonial kita menyebut bahwa kita satu framing di komunitas bajidoris ini berbagai macam latar belakang tapi kita satu kesamaan yaitu kita bajidoris mencintai bajidoran. Kurang lebih begitu teh.
1: Baik, ini gimana nih awalnya Kang? Kok bisa? Ya. Bisa gitu Akang, ya udahlah kita mau bikin komunitas ini gitu ya.
2: Secara singkatnya teh ya.
1: Pasti ada latar belakangnya
2: latar belakang,
1: kan.
2: Baik. Pendiri dalam sebuah logo bajidoris itu kan juga ukel teh kita tangan 4 ya. Memang kita didirikan oleh 4 orang. Saya kemudian sekarang mantan pacar ya. Dulu masih teman yang akhirnya jadi indung budak. Kemudian Kang Agung dan Kang
1: Teh Ida ya.
2: Teh Ida.
1: Teh Ida Jipo ya.
2: Teh Ida Jipo betul. Nah, kita berempat dulu adalah bareng-bareng bahwa ternyata ini bajidoran ini adalah sebuah seni hiburan yang bisa masuk ke semua umur, semua genre gitu. Yang poinnya adalah dari orang Sunda mah paling resep jaroged lah gitunya, kurang lebih ke situ. Tetapi ketika yang menjadi menarik di Bajidoran ini, ternyata kalaupun bilang kita joged atau ngibing teh, oh ternyata ada aturan mainnya gening gitu. Terus sepertos, mohon maaf gitu, kita tidak menyebut nama kesenian tertentu, ujuk-ujuk tarekel ke panggung, oh tidak begitu Bajidoran gitu. Ternyata Bajidoran ini bagi kami memandang bahwa ini adalah seni hiburan anu memang melibatkan apresiator yang memang adiluhung teh gitu. Jadi kita menghormati terhadap orang nu disebut tertentu terus gaduh lagu. Kita hormati, kita tidak mengganggu pemilik lagu. Gitu kan. Kemudian
1: bentuk penghormatannya gimana?
2: Bentuk penghormatannya ketika kita sebut si A atau Teteh lah. Teteh teh gaduh lagu oyong-oyong bangkong teh karsep Teteh ibaratnya. Terus disebat ke MC teh. Dujung sumping teh Nia Bandung, haturan lagu kasedepna oyong-oyong bangkong. Teteh mencuktong diganggu. Mangga we Teteh gitu. Kita hormati beliau ketika anjeunna Teteh atos mencuk, terus ngajak urang ngegot atau joget sesarangan baru kita terjun.
1: Lagu karsep
2: gitu. Lagu karsep. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita menghormati terhadap sesama bajidoris atau para bajidor. Nah, begitu pun mereka, mereka ketika kita memang sering ngabajidor, ya seperti Sim Kuring kan, ayah lagu Alim Bobogohan Deui, berarti gitunya. Grup-grup yang memang sering kita ngabajidor di sana selalu memberikan suguhan lah. Bajang sumping Kang Empe, Bajidoris Bandung, Alim Bobogohan Deui. Mau tidak mau teh gitu. Minimalnya sap goong dua goong mah mencukera. Nah, mereka yang ada di sana pun tidak mengganggu kita. Nah, alhasil bahwa kami melihat dari pertunjukan atau seni hiburan ini, subhanallah teh gitu, mempersatukan berbagai macam latar belakang.
1: Di antaranya.
2: Ya, mempersatukan dari berbagai macam juga umur, baik kolonial maupun milenial. Tetapi satu kesamaan bahwa jaroged nage bajidoran makan teh yang diluhur teh ya, gitu. Jadi bagi memang pecinta simpatisan bajidoran yang belum jadi bajidoris, mari kita jaga itu. Jangan sampai abdi mah bajidor tapi narekel di panggung. Atun tong nangkap bajidoran pangitannya mending menu sanes gitu kan.
1: Udah aturan kita mutlak semua. Ya.
2: Ya sebetulnya disebut aturan mutlak tidak terikat dalam tersurat ya, tapi itu tersirat. Karena itulah seni yang memang hadir di masyarakat. Dan kita hal itu bagi bajidoris, bagi komunitas, kita kawal yuk. Pertunjukan ieu ulah dugi ka lamun eta mah aya bajidoran anu naik ka panggung teh bere-beja lah, kasih tau lah gitu. Salah satunya itu dengan kita memberikan contoh kepada mereka, yuk kami enggak joget di panggung, jogetnya di bawah. Nah, alhamdulillah dari 2010 kurang lebih ya, kita eksis
1: dan sampai banyak saat ini ya.
2: Sampai saat ini kita masih, makanya kalau bilang bajidoris udah mati, enggak ada matinya bajidoris mah gitu. Wah, pendirinya bisa saja mati gitu ya. Tapi bajidorisnya enggak akan mati gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada ruang Sundanya, dina cepil orang Sunda kan disebut kekendangan ya. Terus? Nah, orang mah ada dikait-kaitkeun, da urang mah cirina kekendangan. Jadi lamun ngadenge kendang teh hayang ngarengkenek we gitu. Makanya ya bajidoris itu barisan jiwa doyan rengkenek teh.
1: Okay. Jadi singkatan dari barisan
2: jiwa doyan rengkenek.
1: Rengkenek
2: gitu.
1: Oke. Okay. Tadi didugikeun ku Kang Pe, disampaikan sama Kang Pe salah satu daripada kegiatan ya, bisa disebut kegiatan di bajidor itu salah satu mendukung ya.
2: Betul.
1: Ya, mendukung daripada grup-grup bajidor.
2: Betul.
1: Yang ada. Itu cara berkomunikasinya gimana sama mereka-mereka yang ada di Jawa Barat ya?
2: Jawa Barat betul. Sejauh ini alhamdulillah teh karena kita juga memiliki berbagai macam distrik. Distrik itu kelompok-kelompok berkumpul ya. Kayak distrik Cipondo, lalu di Bandung distrik Antapani, distrik Cibiru, distrik Subang, distrik Karawang dan seterusnya. Ketika anu gaduh hajat ibaratnya hoyong ngulem bajidoris, ya seperti halnya orang gaduh hajat ngulem ka pribadi gitu kan ya. Bajidoris diulem, ya kita hadir gitu. Janten etama tos terkonek dengan para grup bajidoran gitu. Jadi aya bajidoran ibaratnya Subang Karawang bade ka Bandung ya. Tapi di tempat nanti anu hara-haraeun ya apa namanya?
1: Susah lah ya.
2: Susahnya gitu. Ke mana biasanya ngasih tahu gitu ngabaran, Kang, bajidoris hadirnya abdi manggung di anu ya gitu. Alhamdulillah yang siap teman-teman hadir ya hadir gitu. Teman-teman yang dekat biasanya hadir, tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi ketika grup ngulem bajidoris teu aya nu sumping. Alhamdulillah selalu ada saja walaupun 1-2-3 orang. Ya karena itu mah panggilan jiwa teh ya gitu. Walaupun kita memang tidak ada yang namanya transaksional gitu, diburuhan gitu, daya sih gitu. Bahkan orangnya aware pan gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya, iya dong.
1: Oh iya iya gitu. Jadi di mana ada acara misalnya bajidoran pasti ada komunikasi menyampaikan ke Paji Doris.
2: Selalu ada gitu.
1: Baik. Ini sebagai sebuah komunitas nih, apakah ada pengelolaan secara khusus nih, Kang?
2: Pengelolaan secara khusus sesungguhnya kita menyebut ada base camp ya. Rumah bersama ya, karasan ayeuna mah janten tempat tinggal juga gitu. Kalau dulu base campnya itu rumah kontrakan gitu ya, iuran bersama.
1: Oh gitu.
2: Ya, kita tempat berkumpul lebih kepada silaturahmi lah teh. Kita ngumpul, kita diskusi, kita ngobrol, kita ngopi, bari poso bari udut bareng.
1: Ada gitunya. Program kah?
2: Nah, secara programnya sebetulnya kalau untuk tahun ini kita sedang fokus bagaimana kawan-kawan yang mau jadi loyalis gitu ya, tapi bukan rekrutmen. Kita dipahamkan dulu mereka. Gitu, pahamkan dengan cara kalau dulu kan gini. Oke, orang mau gabung nih di Baji Doris, hayuk ngilu Baji Doran weh. Dapat kaos, bisa beli kaos maksudnya gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kita menyebutnya diheureuykeun ku barudak teh mah kudu umroh heula.
1: Maksudnya
2: ngebajidor heula ka Karawang ka Subang. Jadi tahu dulu gitu kan, jangan sampai hayang nganggo Bajidoris loyalis kita gabung tapi belum pernah nincak Karawang Subang. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda teteh gitu. Bagaimana pola bajidoran di Bandung dan di Karawang dan Subang?
1: Beda.
2: Sangat beda. Bedanya itu tadi pemahamannya gitu kan. Sekarang mah ya mungkin karena kami juga sekarang bangun lagi, eksis lagi karena sempat kita 3 tahun lah kita tiarap menyebutnya ya. Tiarap itu rehat. Ya karena sudah sampai kepada tujuan lah ya. Nah, jadi kampus-kampus terus nyara rambung, sarang grup-grup gitu.
1: Nah, karena itu berbicara tentang tujuan belum disampaikan tadi. Tujuan poin-poinnya apa aja?
2: Poin-poinnya
1: komunitas bajidoris tujuannya.
2: Mengawalinya kita adalah bagaimana si bajidoran ini diterima di Tatar Bandung.
1: Bandung dulu.
2: Di Bandung dulu gitu ya. Nah, bagaimana bajidoran ini kalau berbicara di Bandung bisa masuk di kampus, bisa dimasuk di warga masyarakat Bandung khususnya yang memang Bandung ini kota industri. Nah, ketika di event ya beberapa tahun yang lalu kita bisa mengukur bahwa alhamdulillah gening masyarakat teh nama tos kenal sareng Mbah Namin, kenal sareng PMJ dan seterusnya. Karena dulu sok kadang kaya teh berpikir nanti pemehong bajidoran kedah ka komunitas saur saha ada komunitas mah sanes calo gitu. Oh, iya. Manggawe nyambung gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan kita tiarap. Tetapi di mungkin era sebelum Covid kita bangun lagi sepakat untuk beraktivitas lagi, menggunakan atribut lagi karena tadi dan berubah menjadi loyalis. Kita ada sedikit apa ya? Miris teh. Ketika ada stigma di masyarakat seolah-olah gitu ya. Oh, tong nangap bajidoran, sok ribut. Nah, itu kan menjadi bagi kami sadar diri, oh itu hadas urang oge gitu. Hayu atuh urang edukasi lagi nih kaum milenial, kaum Z khususnya gitu. Dari kolonial mah kalau kaum Y itu enggak ada gitu ya. Generasi Y itu enggak ada. Mereka paham. Oh, ternyata betul. Dari urang mah belakangan ieu ayeuna di beberapa kota ya, beberapa titik daerah, tidak semua se-Bandung. Neme Kemang Gadung oge atos di Jarogedan. Atos pinuh payunan panggung teh. Rengse lagu teh sanes caralik kalah ngadon cari ngogo napel karena panggung. Nah, ini kan problem bagi kami. Sehingga kalau berbicara oh itu udah tidak bajidoran tuh jadinya gitu kan. Jadi memang seperti pertunjukan Sepultura kayak gitu kan. Bahkan sampai ke pencugan juga sudah mulai banyak di beberapa pemahaman enggak ada pencugan gitu. Nah, ini kan bagi kami oh ternyata kita harus edukasi. Kita tidak dalam posisi menyalahkan mereka tidak. Tapi mari dabongana urangnya karena pertunjukan bajidoran ieu. Karena bajidoran ieu hayu urang hadir lagi. Ya tadi malam salah satunya alhamdulillah kita di kegiatan dengan salah satu grup Subang di Lembang juga ketika kami belum datang dari siang itu rame anu jaroge nate ka panggung gitu. Penari biasa berbisik-bisik berdesas-desus aduh yeuna jogena abdes teh sebagainya. Ya alhamdulillah kita hadir, kita memberi contoh kepada mereka, mengajak bareng, alhamdulillah dugi ka tuntas goong turun tayang juga di kapanggung gitu.
1: Jadi orang dari awal sampai akhir nagen
2: ya. Nagen we teh gitu. Kenapa? Jadi kita juga membawa happy aja gitu. Mereka dibawa happy bareng sama kita. Mereka
1: penjagaan
2: juga,
1: berarti bisa disebut kita ya.
2: Iya, tetapi ya betul. Cuman kita tidak dalam posisi kayak oh, barikadu gitu enggak. Kita mah mencair aja gitu. Ya minimal kan mereka juga malu ya. Aduh, anu joget di luhur Jepang artos teh sabaraha tapi orang dihanap Jepang artos kanel ibaratna kan isin kan ngoleseh tutup nama gabung aja kurang. Gitulah edukasinya kurang lebih
1: biasa. Salami ayah komunitas Bajidoris. Penerimaan atau diterimanya seperti apa, Kang? Sama apa namanya, kelompok ya?
2: Ya.
1: Kelompok Bajidor atau apa, grup ya?
2: Grup.
1: Nah, itu gimana dengan keberadaan Bajidoris? Kan dulu mah nggak ada.
2: Ya, betul. Kalau menurut versi kami, ya sejauh ini, karena tolak ukurnya ada pro dan kontra, gitu kan? Alhamdulillah 99,99% pro ya, tidak ada kontra ya. Seperti pro 4. Dan tentu ada kontra. Jadi intinya kami melihat bahwa kehadiran kami diterima oleh kawan-kawan grup Bajidoran. Toh mungkin mereka juga sadar bahwa Bajidoran dulu masuk kampus gitu kan, masuk ke kampung juga ya, secara tidak langsung ada keterlibatan kami gitu. Kan Kampung Kurma disebutnya KBB.
1: Nanta.
2: Komunitas Bajidoris Bandung. Nah sekarang KBB kan sudah mulai ramai Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kita jangan sebut KBB, nanti jadi patojanya bisa disangka Kabupaten Bandung Barat. Ya kita mah Bajidoris Loyalis lah. Nah gitu. Nah ini penyebutan itu sudah sedikit berubah ya. Seperti grup-grup besar ya, kayak grup Bahnamin gitu, kayak grup kayak gitu. Mereka sudah tidak menyebut lagi KBB itu. Oh KBB, Kampung Kurma KBB, KBB, Kampung Kurma Aina mah. Oh Bajidoris, Bajidoris gitu. Nah gitulah dan batali batin lah teh ya.
1: Gitu, ya. Berarti yang Bajidoris ini memang orang-orangnya ke anggotanya itu memang benar-benar penikmat atau tanda numi karsep karena seni Bajidoran.
2: Kirang langkung seperti itu. Okay. Walaupun di dalamnya sesungguhnya ada juga dulu ya, kalau sekarang enggak aktif tuh. Saya tidak menyebut nama ya. Orang Soreang. Dia religius. Kita gabung dia, yuk gabung jadi anggota komunitas Bajidoris Bandung, bahkan dia akhirnya mau menggunakan atribut. Dan dia bukan penikmat, pecinta Bajidoran dan tapi beliau adalah pengkritik Bajidoris.
1: Oke.
2: Salah sawiosna, beliau punya misi karena beliau adalah agamawan. Jadi Bajidoris teh punten gitu, jangan minum-minum dan sebagainya ya. Akhirnya kita gabung, yuk. Tidak ada aturan di Bajidoris harus kayak gitu, bahkan tidak boleh, itu mah urusan pribadi. Gitu, enggak ada gitu. Ketika Aina Anjeuna akhirnya gabung dengan kita, ya tuh misi itu misi orang, misi religius kita gitu kan. Emang enggak kalau memang mau digeuing esok geuing gitu. Tapi dalam konsep hadirna Bajidoris itu bukan untuk memeriahkan adanya hal-hal kayak gitu, enggak ada, enggak benar gitu. Toh tidak ada juga di Bajidoris wajib kalau mau Bajidoran, mohon maaf kudu teler, enggak ada gitu, enggak benar itu gitu. Bahkan ya kayak gitu mah, ya urusan pribadi masing-masing lah itu mah gitu. Yang jelas mah, anu cager wae, lamun naik ke panggung mah berarti anjeunna langkung-langkung tinu teler gitu kan, tengerti Bajidoran. Nah gabung ada gitu. Jadi intinya mah, siapa Bajidoris? Mereka adalah barisan Dewa Doyan Rengkenek. Siapa anggota Bajidoris? Mereka yang memang memerhati dan juga mau gabung dengan kita. Dan kita tidak anti terhadap hal itu. Itu teh kira-kira.
1: Baik, baik. Tadi Kang Empeng ngadugikeun oge nu mana pokoknya tujuannya, tujuan utamanya itu mendukung sepenuhnya. Kemudian saparantosna ayeuna kan grup-grup di Karawang, di Subang, grup-grup sanesa sudah diketahui keberadaannya dan diterima di Kota Bandung khususnya. Ya. Aya respon ini, respon dari masyarakatnya sendiri di Kota Bandung selain ngaduh hajat gitu kan, ya, selain pecinta atau apa penikmat Bajidor gitu ya. Gimana Kang? Soalnya kan pernah dengar juga ya kalau Bajidoran ini pro kontra juga kan di masyarakat karena melihat dari segi
2: pertunjukan
1: ya. Gitu Kang.
2: Ya kalau poinnya yang mana nih teh, yang
1: respon
2: ya. Dulu. Kalau respon dari Bajidoran dengan animo masyarakat yang sekarang cukup tinggi, saya rasa ya baik-baik aja berarti kan ya, masyarakat menerima adanya pertunjukan Bajidoran. Bagi kami itu menjadi poin penting bahwa masyarakat mau nanggap Bajidoran satu. Yang kedua, poin yang bagi kami menjadi PR adalah bagaimana si Bajidoran ditanggap oleh masyarakat bukan hanya di Nuhajat saja.
1: Nah itu.
2: Baik di no event gitu kan, termasuk skala pemerintahan. Betul-betul bisa dimaknai ya Bajidorannya ya Bajidoran yang benar. Ya salah satunya tadi dina pola teh aya nu namina ulah ujug-ujug ngong lagu ujug jaroget sadaya cik pasihan pencuganana gitu. Anu mencuk teh Bajidor. Teras ulah hilap panginten dina Bajidoran. Ayo disebat jaban nyawerna datu panginten resep mah gitunya, walaupun itu bukan menjadi kewajiban nya sawerkeun dengan cara baik-baik. Karena dina Bajidoran kan nyawerkeun teh sanes diaur-aur artos teh. Tapi ketika urang gaduh artos 200.000 sodorkeun ka panggung uih deui artos receh. Sesungguhnya kalau dimaknai itu adalah penyamarataan, tidak ada si kaya dan si miskin. Bagi mereka yang punya 50 ribu dan 500 ribu, tetap di kapanggung nama disodorkan UIHD atau receh. Nah, kita memaknai bahwa subhanallah nih, bajidoran itu tidak ada yang namanya pangkat derajat si beunghar sareng si miskin. Kemudian ya, betul, ketika kita jabanan, saweran, patarema panangan. Nah, itu kan sebagai bentuk da urang Sunda mah, terlepas di sesalamannya patarema panangan. Gitu. Nah, itu kita maknai juga bahwa wah ini adiluhung nih gitu. Jadi enggak nyawerna diawurkeun gitu nya, walaupunnya satu dua kali sok kadang aya meureun kalepasan gitu nya. Yeah. Nah, itu saya pikir bahwa masyarakat Bandung menerima dengan seringna nanggap bajidoran. Salah sawiusna kalau di luar hajat event Agustusan. Ya, pamindingan event Agustusan luar biasa teh gitu ya. Animo masyarakat dugi ka Septemberan itu masih aya gitu. Hoyong bajidoran, hoyong bajidoran. Saya melihat bahwa Bandung saya rasa menerima bajidoran untuk kali ini. Terkait sudut pandang erotisme dan sebagainya, hanya 1-2-3 orang saja yang melihat itu.
1: Mungkin biarlah lah, ya.
2: Biarlah berlalu. Wajar deh.
1: Wajar. Boleh berbeda pendapat.
2: Boleh, sah-sah saja.
1: Bagaimana kita menilai dari sudut pandang mana,
2: sudut
1: ya
2: pandang, betul.
1: Nah, itu pasti ada yang beda gitu,
2: iya,
1: ya Kang ya. Baik, Kang, ini juga ada yang masuk nih ya.
2: Siap.
1: WhatsApp. Baik, apa syarat utama katanya keanggotaan bajidoris? Woi, ada syaratnya enggak
2: ya
1: sih?
2: Wah, luar biasa ya. Syaratnya mah disebut ada tidak tersurat tapi tersirat ya syaratnya, yaitu ya hayu orang sumping ke base camp, terus upami tercari kantos bajidoran, hayu orang sasarangan umroh.
1: Istilahnya gitu ya, istilahnya gitu.
2: Hayu orang jawabin hula umroh ka,
1: dari karawak. Semua kalangan usia ya Kang ya?
2: Semua kalangan usia, kecuali balita dan manula mungkin.
1: Riwe. Jadi bebas nih pendengar. Jadi untuk Anda yang memang penasaran ya, penasaran, jadi apalagi bertanya-tanya kumaha bajidoran, bajidori seperti apa komunitasnya, mungkin kata Kang Pe tadi, boleh siapa aja langsung gabung saja ya.
2: Iya, betul.
1: Kang Pe, jadi ada berapa ini teh komunitas di Bandung satu, di tiap daerah juga ada?
2: Distriknya teh, yang sekarang aktif tinggal 13. Kalau dulu sampai 20 lebih lah. Gitu, karena kita selalu absen ya. Registrasi lah ke bahasa kerennya Mas yang rechecking sebetulnya. Ini teman-teman di Cipondoh masih kena ayat deh gitu. Kasebat ayah walaupun seorang weh ya, kita anggap distriknya itu ada.
1: Ada.
2: Nah, adanya distrik itu sesungguhnya bukan memetakan wilayah, bukan. Jadi ibarat distrik Cipondoh pasukan nama ayeuna orang Pangalengan, ayeuna orang Dago, tapi caketna ka orang Cipondoh ibaratnya. Enggak apa-apa di Cipondoh saja distriknya gitu. Jantan bukan, oh iya mah orang Pangalengan kudu di Pangalengan, tidak juga. Bandung Selatan, kedah sa Bandung Selatan, tidak juga gitu. Itu mah distrik mah kita bentuk sebagai kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan mereka berkomunikasi.
1: Berkomunikasi, menginformasikan.
2: Menginformasikan juga, ya. Gitu.
1: Baik, apakah ini perlu media enggak, khusus enggak untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang bajidor, tentang kehadiran atau keadaannya komunitas bajidoris?
2: Ya.
1: Perlu enggak peranan media?
2: Peran media sangat perlu sesungguhnya ya, karena mau tidak mau viral ini kan oleh media juga ya. Radio, TV, bahkan media sosial. Dan kami dalam konteks berkomunitas bajidoris yang sekarang loyalis ini tidak ada rekrutmen teh, tapi kita menerima kawan-kawan yang mau bergabung bersilaturahmi hayu siapapun. Kemudian kita juga punya media sosial di Instagram yang memang belakangan ini sedang problem, kita dihack teh.
1: Wow.
2: Ada dihack luar biasa ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tahu mah, karena tadi disebut ketua umum itu karena memang bertanggung jawab terhadap semua distrik. Kita ada ketua hariannya juga dan namanya sama juga persis dengan saya namanya gitu. Kang Pepe, nama aslinya Ferdi Oge Sami. Tapi dengar enggak sambo. Nah, beliaulah yang memang selalu updating di Facebook.
1: Pepe. Jadi ada admin ya.
2: Ada admin yang diupdating di Facebook, termasuk juga ya sekarang karena Teh Ida Jipo kebetulan lagi diterima masyarakat, jadi bintang tamu di pencugan di mana-mana ya, juga itu menjadi bagian dari ayo gabung nih di bajidorisnya, hayu gitu.
1: Okay.
2: Kita mah tidak pernah menolak. Asal syaratnya kalau mau pakai atribut umroh dulu dong.
1: Syaratnya eta ya.
2: Eta
1: we. Wantun umroh.
2: Mohon wantun umroh hayu gitu. Pamit wantun, pikir-pikir dulu. Bergabung hayu tapi belum kami apa namanya? Sahkan atau ridokan untuk menggunakan atribut itu aja.
1: Oh,
2: gitu.
1: Baik, yang mengenakan atribut yang sudah umroh.
2: Yang sudah umroh.
1: Luar biasa sebutannya ya kamu Dangu. Baik, ini satu lagi ada yang masuk nih ya.
2: Siap ya.
1: Oke, bagaimana posisi Bajidori saat ini? Apakah di bawah pemerintah atau dalam pengembangan mandiri?
2: Wow. Ya. Wow. Tajam nih.
1: Bentar, kurang namina. Oh, siap. Ibu Lilis Katapang.
2: Oh, orang Katapang, Ibu Lilis Lambatas. Mm-hmm. Alhamdulillah dari sejak kami mendirikan, berdeklarasi sampai hari ini, kita memang kami berbicara payung hukum dari negara hukum ya teh.
1: Meras.
2: Kita memiliki akta notaris secara keorganisasian. Tetapi kalau dalam posisi kita dengan pemerintah, ya kita apa ya namanya, kalau disebut di bawah juga ada pemerintah mah penginten penguasanya di saluhureun urang. Nah, kita tidak menjadi bagian bawahan pemerintah ataupun atas pemerintah, tapi kita bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1: Betul.
2: Salah sawisna panginten anu kepungkur kan urang sareng dispar Kota Bandung di Braga Festival, kemudian di Karnaval Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Terus. Gitu terakhirnya. Artinya pemerintah yang memang para ASN-nya, para pejabatnya yang pernah tahu bahwa di negara ini ada Bajidoris, seringkali memberikan kesempatan untuk mengundang kami. Tapi untuk posisi kami tidak berperan menjadi kelompok penyerap anggaran pemerintah, tidak. Kita tidak ikut-ikutan bantuan bansos, yuk, enggak lah gitu. Kita mah eksistensi berkumpul.
1: Tidak ada mal proposal.
2: Tidak ada mal proposal teh. Margi pertanggal walaranya abot.
1: Yang penting keberadaan komunitas Bajidoris diketahui.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah gitu Teh Lilis. Baik, satu lagi mungkin Kang Pe.
2: Siap
1: Teh. Bajidoran ini kan sebagai seni hiburan ya.
2: Betul.
1: Di golongan seperti
2: fungsinya
1: itu ya. Fungsinya untuk seni hiburan. Mungkin nggak di seni bajidoran ini dibawa ke untuk apa seni yang pertunjukan atau formal dan sebagainya?
2: Sangat mungkin dan sudah terjadi.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena juga bajidoran ini kan masuk di ranah akademis sebagai bahan-bahan penelitian teman-teman mahasiswa.
1: Oh.
2: Itu jadi masuk ke tulisan deskripsi. Kalau tidak salah di tesis juga ada ya yang S2 meneliti tentang bajidoran, bukan bajidorisnya.
1: Bajidorannya. Ya.
2: Kalau bajidorannya itu banyak sekali teh. Bahkan kan Kapungkur ge juga lah, Papi Gugum juga pernah menulis bukunya, Ibu Profesor Endang mantan rektor STSI ya.
1: Betul.
2: Dulu juga ada tulisannya. Jadi dalam ranah bajidoran menjadi ajang penelitian banyak. Bajidoran mungkin menjadi sebuah konsep pertunjukan juga banyak. Salah satunya para arranger-arranger juga mengkonsep sebuah jaipongan yang unsurnya genrenya ayah bajidoran, itu udah banyak. Gitu. Dan itu tadi, bajidoran sesungguhnya dari hiburan bisa menjadi pertunjukan, tetapi mungkin belum menjadi ritual ya. Duka belum, duka mau gitu. Yang jelas seni hiburan bikin masyarakat seneng, bikin penonton seneng, dan tidak lupa bahwa ini adalah seni kita, ini adalah budaya urang di Jawa Barat. Lamun teku urang dirawat, teku urang dipikanya, bari kusaha atuh gitu lah.
1: Baik, satu hal mungkin terakhir closing statement mangga Kang Pei.
2: Siap Teh Nia, kamu pendengar, oke sadaya panginten wargi-wargi anu nguping ke di Propat RRI Bandung, bajidoran adalah milik kita. Bajidoran ada di tanah air kita. Kalaupun kita berpikir bahwa bajidoran ini sebagai ajang perdebatan, boleh saja sebagai perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tetapi jangan lupa selesaikan perdebatan untuk mencari kebersatuan, sehingga bajidoran ini dirawat ku urang, ti urang jang urang. Nu ayeuna oge teu sakedik para inohong nyanak bajidoran ka mancanagara.
1: Eh, keren. Kang Pe hatur nuhun.
2: Sami-sami.
1: Bajidoris oge, mudah-mudahan kedepannya program-programnya juga ya.
2: Amin.
1: Ada, ya.
2: Amin. Hatur nuhun.
1: Baik, sehat terus. Ini Kang Pe ini luar biasa, kalau udah ngobrol sama Kang Pe mah betah. Mudah-mudahan kita bisa sumping di KRRI.
2: Amin,
1: ya.
2: Insyaallah.
1: Baik, nuhun pisan, salam baktos ke rekan-rekan komunitas Bajidoris.
2: Siap,
1: tetap semangat, Kang.
2: Amin.
1: Baik. Baik, Kaum Dangu, Rupina Eta, atau demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan kami bersama Kang Pe. Beliau adalah pendiri Ketua Umum Komunitas Bajidoris Loyalis Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sajian Kacida akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami

Ketu Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nunggadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta sangat

0: Bandung.
1: Masih di Perempuan Suara Budaya Bandung, masih di Sarangan Kusim Kuring, Benny Herdiansa di Sampurasun. Kasadayana kaum dangu di Gelar Kawih Pasundan.
2: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Salajengna kaum dangu urang ngalih ka studio hiji RRI Bandung kanggo siaran live kakawihan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana warga-warga Simkuring dulu-dulu anu di rumbur baraya anu di kota sadayana sadaya-sadaya Simkuring anu kalasan nuju manco. Ayeuna teh ngupingkeun pidangan acara kakawihan di Propat RI Bandung ngalangkungan frekuensi AM 540 oge tiasa ngalangkungan audio streaming www.rf.co.id. Lajeng oge tiasa ngupingkeun ngalangkungan audio digital di RRI Digital. Oge teh hilap anu nuju manco kalarasan alhamdulillah. Kirang langkung ayeuna nanti tos aya 400 orang beratus jami itu.
1: Geningan,
0: beriseur. Alhamdulillahnya, mohon jumanco di TikTok nomor Opat RI Bandung. Edisi spesial, Teros.
1: Spesial kumaha Kang Beni.
0: Mi Eling Hood RI Anuka 81 Hiji. Merdeka.

0: Dalapan Dasawarsa Langkung Satawun rupi nah, nama.
1: Eta teh jangan sabaraha upami dina
0: eta tangan. 81.
1: Oh, 81.
0: Gitu tanya. Nah, eta khusus tadi lagu teh panginten ngemutan ka urang.
1: Leres.
0: Yen ngemutan ka urang dintenna ulah dugikeun ka hilap.
1: Mohon.
0: Kaping 17
1: Agustus
0: 45
1: tahun 45 gitu. Merdeka na
0: ayana
1: tahun 2020
0: genep mohon 81 tahun ya teras ya
1: ta eta
0: gitu jantan panginten dinten ayana mah moal tiasa request lagu atuhnya panginten
1: mari edisi khusus
0: ayana edisi khusus mohon
1: lagu-lagu gitu. Nate Kang Beni tos mohon. Dipenting
0: ieu mah aduh
1: lagu anu baik, bertemakan ta. Kemerdekaan
0: di antawisna teros
1: di antawisna ieu teh atos kenging na Wis Mang Agus Super
0: aduh,
1: tadi di Minggon Kamari hoyong lagu 17 Agustus. Atos nembe didugikeun
0: kan. Atos suhunnya.
1: Salajengna engke aya deui lagu anu sanesna. Aya lagu Bali Geusan Ngajadi.
0: Ke. Ari Bali Geusan Ngajadi naon hubungannya sareng kemerdekaan?
1: Eta teh laguna teh nyarioskeun ngeunaan urang kedah cinta ka lemah cai.
0: Gitu.
1: Di mana urang dilahirkeun eta didinya urang kedah micinta lemah cai urang ngajaga ngariksa
0: dina ngajaga, lagu ngajaga ngariksa
1: mohon eta lagu teh di antawisna lagu-lagu dinten ieu mah Kang Beni lagu yasana Mang Koko Koswara
0: mohon terus dinten urang teh satiasa-tiasa kedah ngokolakeun sumber daya alam saya-sayana gitu ya mohon diolah supados manfaat deui kanggo masyarakat Indonesia.
1: Salajengna engke aya lagu Kembang Tanjung Panilengan Kang Beni.
0: Asal beuki jauh tapi emang aya hubunganna.
1: Ih, ieu teh aya pisan hubunganna teh Kang Beni engke teh nya. Lagu Kembang Tanjung Panilengan mah ieu teh lagu anu kacida sedihna. Margi eta teh nyarioskeun. Margi eta teh nyarioskeun ngeunaan.
0: Mohon.
1: Sanes ngenaan anu sanes-sanes ya
0: teh. Oh, sanes.
1: tapi anu sanes deui.
0: Oke.
1: Kang Beni Kembang Tanjung Parinangan teh teh nyarioskeun ngenaan
0: perjuangan
1: istri,
0: okay.
1: Istri anu nuju ngandung. Anu nuju ka kandungan.
0: Saha eta teh jenengana?
1: Eta teh indung.
0: Yeah,
1: sanes kembang namina sanes kembang,
0: oh,
1: sanes
0: gitu.
1: Tanjung,
0: sanes Tanjung.
1: Eta teh hiji indung anu nuju ngakandung putrana dikantunkeun ku carogena.
0: Sabarasa sih eta ginten-ginten?
1: Kelanya.
0: Jol ditanyakeun.
1: Tah, pokona mah gedugi ka ngalahirkeun teh salapan sasi
0: we siga namanya
1: kitu muhun.
0: Gitu.
1: Tah Ramana teh nya eta si Ramana Jabang Bayi na teh ngantunkeun di medan perang. Gitu Kang Beni. Janten anu uih teh kantun layona.
0: Tah
1: eta. Ulah nangis engke dina lagunanya Kang Beni.
0: Kieu emong.
1: Muhun. Lajeng engke aya lagu anu semangat deui Kang Beni.
0: Semangat deui.
1: Karatagan Pamuda Indonesia.
0: Jantan, iya mau panginten tos ninggal layon, ayah para pemuda semangat deh,
1: semangat deh,
0: karena ninggal layon.
1: Kan eta putra anak anu dikandung teh Kang Beni, putra anu dikandung teh teh pamaget. Lahir
0: tos agung
1: teh jantan pamuda Indonesia.
0: Matak berenang jadi semangat deh.
1: Muhun. Teras dipungkas engke ku lagu Bulan Lang Layangan
0: Putih. Abdi ngartos palebah
1: dinya mah.
0: Si pamuda eta teh sok maena layangan.
1: Sanes. Sanes Kang Beni.
0: Sanes ya. Oh moro lang layangan.
1: Eta si pamuda Indonesia teh tungtungna teh janten tangtara.
0: Tangtara.
1: Anu nyepeng bedil.
0: Bedil.
1: Bedil anu di peloran.
0: Peloran
1: pos. Teras ditembakeun dor.
0: Dor. Aduh.
1: Ka Jogja hijrah.
0: Terus kaya urang nepangan heula wargi-wargi urang negara santos manco.
1: Tos manco Kang Beni.
0: Mohon ke. Di awas wae terus esah wae hiji-hijina.
1: Ieu urang awas hiji-hijinya.
0: Sok.
1: Ieu teh aya di Bapak Ade Rusi.
0: Aduh, Pak Ade Rusi wilujeng enjing.
1: Saona teh iya mah aduh yang lagu Samoja
0: cenah
1: ieu aya kaitanana sareng kemerdekaan
0: tapi
1: engke eta mah khusus edisi khusus aya Ambu Sukaesih Sri ya teh Kang Beni sampurasun
0: rampes
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
1: Tangerang hadir teteh-teteh
0: akang-akang orang Tangerang
1: Ambu nuju manco baktos kasadayana anu manco
0: leres. Lajeng deui aya Aki Gazi Padarek. Aki Gazi nuju manco teh anu teh Ros wilujeng.

0: Ya kieu sanatnya.
1: Alhamdulillah. Oh, lajeng
0: aya
1: aya pajaki.
0: Pajaki.
1: Anu
0: penonton setia. Iya
1: mah puhun, setia pisan ieu mah ka
0: proopat
1: teh. Komo acara kakawihan teh kalandepna pisan
0: ieu teh. Mun kitu. Teh Lina, Teh Lina, Teh Linaku. Hatur nuhun Teh Linaku tuh maparin gifts tadi ya.
1: Mohon.
0: Aya Kang Ade Ruci. Tos tadi diawaskeun nya.
1: Leres.
0: Ade Ruci Samoja, lajeng oge Kang ada Aki Gazi Padarek atos. Kang Jaka
1: Sampurasun saurang Ibu Kurniasih.
0: Mohon.
1: Sampurasun ka sadayana rampes.
0: Leres. Teh Lina teras-terasan tuh masihan gitu alhamdulillah.
1: Masihan ieu naon teh like.
0: Aduh, like.
1: Anu nge-like seueur pisan Kang Beni alhamdulillah. Teu hilap oke Kang Beni nya urang haturanan anu tiasa komen oke ngalangkungan naon telepon tiasa.
0: WhatsApp, telepon oke mah.
1: Telepon tiasa.
0: Kewan nabi telepon atuh
1: mangin. Nabi telepon ke urang kan ieu teh edisi khusus Kang Beni.
0: Edisi khusus.
1: Edisi khusus aya nama janten urang nampi sagala rupi anu bade nelepon.
0: Tah kitu. Lajeng ngeteh Ros ieu panginten nya. Oh, ieu teh dina raraga mieling HUT RI ka 80
1: hiji.
0: Tangtos ieu teh sababaraha masing-masing daerah teh tos ngagaduhan planningna masing-masing rencana. Kumaha acarana bari digelar supados rame kitu tah di daerah masing-masing. Sumanget kamerdekaanna aya kitu tah. Hay teh Ros tos nyiapkeun naon di daerah teh Ros?
1: Abdi mah tos nyiapkeun kurupuk.
0: Kurupuk, lomba kurupuk.
1: Kerupuk eta atos aya sa karung anu heusina teh 50 toros.
0: 50 toros.
1: 50 toros.
0: Kerupukna kerupuk?
1: Kerupuk aci.
0: Kerupuk aci.
1: Atos eta kanggo balap kerupuk Kang Beni.
0: Oh, dina
1: 17 Agustusan di abdi mah rame keneh babalapan.
0: Oh gitu.
1: Balap kerupuk, balap karung, balap kaleci,
0: balap
1: ngalebetkeun belut kanu botol.
0: Tarik tambang.
1: Tarik tambang. Araya keneh eta teh.
0: Jiga nama lamun bagian tarik tambang teh Ros mumpang jagona ya.
1: Abdi mah Kang Beni, abdi mah alim,
0: alim
1: anu kengingna teh seueuran. Abdi mah hoyong nyalira.
0: Oh,
1: abdi mah ngiringan oge lomba panco. Abdi mah.
0: Bade.
1: Muah.
0: Sang abdi.
1: Lomba panco.
0: Oh gitu nya. Urang urang aos deui alhamdulillahnya ohon diteraskeun deui aya Gaga tiasa ngintun bolu waduh Cep Gaga
1: aduh
0: ieu teh nya mohon
1: Cep Gaga ieu teh nya punten
0: jeung
1: mada mohon sagala resep di dieu mah
0: lajeng oge aya Gus Erian teleponna ka mana cenah nyungkeun nomorna
1: biasa yang ke nelpon
0: ohon
1: mohon
0: 08211 kadituna teh hilap deui nya aya Bangga, engke diseratkeun panginten ngehonnya engke tiasa di save wae nomorna, tiasa dugikeun wae panginten, panginten bilih bade silaturahmi ka wargi-wargi na nya.
1: Mohon.
0: Atanapi panginten ulah hilap oge panginten kaum dangu tiasa dibagikan.
1: Leres. Oh,
0: tiasa di follow.
1: Leres. Anu utami mah Kang Beni urang teh nyambutan teras ka kaum dangu ieu teh acara kakawihan teh tangtos ieu teh lumangsungna teh live langsung.
0: Di studio hiji
1: RRI Bandung Kamis
0: teh Kang Beni. Kacan uninga panginten di mana RRI Bandung teh?
1: RRI Bandung teh ayana teh di Jalan Diponegoro nomor 60 hiji Bandung
0: gitu nya. Tadi entos disebatkeun ku Teh Ros teh geuningan lagu nu kadua urang dugikeun
1: eta nya mohon anu tadi teh
0: eta laguna Bali geusan
1: ngajadi.

0: meni hebat gitu nyatanya dina rumpaka
1: no ge rumpakana lagu
0: ngebrak pisan eta mah sakitu urang kedahnya ah ngajaga lemah cai gitu teh nya
1: aya tadi dina rumpakana disabatkeun Kang Beni hade goreng
0: nagri
1: sorangan
0: cinta tanah air meskipun
1: wajib dibela kalayan teu pamrih puji
0: gitu NKRI harga mati teh panginten nya mohon. Lajeng oge panginten tadi disebatkeun janten mohon teh kumaha carana supados tiasa ngajaga persatuan di tengah perbedaannya teh
1: tah gitu. Eta leres pisan Kang Beni. Naon teh asal ngahiji urang teh ulah sewang-sewangan mohon. Kang Beni.
0: Da memang keunikan dari Indonesia teh nyaeta anu ragam corak beda suku budaya tah agama.
1: Tah eta muhun. Karageman budaya anu aya di Indonesia teh eta teh kabeungharan nagara urang. Kabeungharan
0: bangsa urang. Moal aya deui ngan di Indonesia mungkul kitu teh.
1: Aya deui.
0: Asik. Tapi ari anu ngomen mah seueur teh.
1: Seueur. Tadi Kang Beni tadi saurna teh aya anu naros upami bade nelepon saurna bade ka mana tah ieu aya nomor wawana Kang Beni
0: mangga
1: tiasa diawaskeun nomor wawana.
0: Di 08 hiji 22 hiji 03 tilu opat 72 kitunya
1: sakali deui Kang Beni
0: maha diaos deui 08 hiji 22 hiji hiji 03 tilu opat 72 mangga dicobinya
1: biasa upami anu bade nelepon sora teh abdi teu kiat abdi mah hoyong nelepon gitu
0: tuhun.
1: Hoyong nyebatkeun merdeka
0: merdeka
1: tapi ngalangkungan telepon
0: gitu mangga hoyong langsung live ngadugikeun urang nepangan heula ah sakada urang aos ya pilih pilih pundung awatos muhun mangga
1: aya anu nelepon Kang Beni
0: mangga urang tampi heula tuh mangga mangga siap ieu mah kadah ditodong di ti dieu supados ka kuping tah kieu assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: aduh ieu sareng abah ya
2: sareng abah
0: abah janggot ieu mah
1: di mana abah janggot teh
2: sareng Kang Beni
0: sumuhun
2: sareng Neng Ros
0: sareng Neng Ros leres
2: ba iya gaduh kalau Neng Ros yeur
0: ulah
2: gaduh kalau Neng Ros yeur
1: kumaha bah gaduh naon
0: cobi-cobi bah
2: lemur baros siang luang
0: ari kitu
2: kakawi suka garis
1: lera teras
2: Neng Ros lahaliang
1: mohon
0: juru kawin anu pinilih cenanya.
1: Tah ieu abah janggot teh abah aya anu ngeunaan kemerdekaan teh bah.
2: Saguling mapai tamakan.
0: Teras
2: ting 17 Agustus miring kemerdekaan.
1: Ah eta abah janggot
0: khusus
1: abah janggot teh gaduh eta.
2: Ayeuna ka Cicaing ka
1: muhun
2: tong hayang diajak deui ayeuna atas mereka tong hayang dijajah deui
0: ulah
2: ini sareng Neng Ros
1: muhun sareng teh anu oge bah
2: aya teh anu aya
1: oh iya atuh aya Mang Agus Super aya Kang Cuncun aya Kang Dindin aya Kang Ali
2: ame ka sarayananya
1: muhun Mang Web
2: salam kasadayana ieu lalu ngalangkungan cinet-net.
1: Oh, ngalangkungan cinet-net cenah kitu.
2: Ngalangkungan cinet teh salam kasadayananya.
1: Mangga, Bah.
0: Atuh nuhun.
2: Moalnya.
1: Mangga, Bah.
2: Aduh, alhamdulillah. Rame-rame.
1: Alhamdulillah, Bah.
0: Atuh nuhun Abah, Abah Janggot di soreang, atuh nuhun alhamdulillah mangga. Anu sanesna mangga panginten di 08211 mohonnya 08 hiji 22 hiji 03 tilu opat 72 mohon supados gampil pangintennya nu eta wae nomorna atanapi panginten supados gampil bade ngalangkungan SMS atau WhatsApp atanapi langsung tiasa di komen wae di na TikTok nanya
1: terus
0: mohon
1: aya Kang Beni aya anu ieu ieu mah
0: sumohon
1: aya anu komen ye
0: ngalangkungan
1: live TikTok urang Kang Beni
0: mangga diaos
1: ti Kang Lolo Dian
0: naon Lolo cina. Dian
1: mohon. Aduh muringkak bulu pundung
0: suantena
1: cenah nah mengandung naon ieu suanten dugi ka muringkak bulu pundung Mang Agus
0: rada horor jigana
1: mengandung naon, mengandung naonnya aya muringkak.
0: Muringkak buluk punduk mohon. Lajeng oge aya Kang Dodo Rohnanda. Wilujeng enjing Kang Dodo sampurasun nepangkeun SIM kuring DR 34 cenanya. Nungkeun lagu 17 Agustus versi Sunda dina laras Madenda.
1: Atos tadi
0: nya.
1: Pampayuna eta tos dilugikeun muhun.
0: Lajeng aya deui saha deui
1: teh? Aya Teh Mayang Merdeka.
0: Merdeka
1: Teh Mayang. Atuh merdeka pisan Teh Mayang.
0: Mohon. Lajeng aya Kang Rukman Rido.
1: Nuhun.
0: Assalamualaikum Teteh 2. Cenah Teteh 2.
1: Teteh 2.
0: Teteh 2-an. Teteh Teteh. Teteh 2, cobi lagu Midang Bingah cenah. Aduh. Oyong Midang Bingah.
1: Midang Bingah teh Kang Beni eta teh lepet keneh kana lagu kemerdekaan.
0: Waduh eta teh
1: lepet eta teh perjuangan. Midang Bingah teh eta teh lagu anu kanggo pangantenan.
0: Oh, perjuangan.
1: Nah, marukan bade pangantenan teh eta teh henteu melalui perjuangan. Perjuangan eta teh.
0: Kudu nyimpen heula arto.
1: Muhun dugi ka merdeka na mang eta teh. Muhun lagu Midang Bingah teh.
0: Lajeng oge aya deui Teh Vera Arleta.
1: Uluh. Kumaha cenah
0: Inohong di Bojongkoneng.
1: Oh, Teh Vera teh Inohong di Bojongkoneng.
0: Oh, daerah Bojongkoneng gitu. Hoyong ngiring duet tiasa mangga.
1: Mangga.
0: Iya mah.
1: Mangga.
0: Sakantenan we atuh nya teh nya. Urang dugikeun.
1: Teh Vera tiasa hoyong ngiring duet kana syaratna anu kahiji.
0: Mohon ulah gade ambek.
1: Syarat anu kahiji mah kedah aya suantenan.
0: Suantenan.
1: Teras ulah anu kadua ulah buta nada. Teras buta nada.
0: Buta nada. Mohon.
1: Tah ulah tingguh
0: ulah silung.
1: Mohon ca abet teuhon cewang. Tah ulah teuhon cewang. Teuhon cewang. Teuhon cewang. Ah eta kitu matak Arau.
0: Itu biasa eta mah nya. Mohon.
1: Tapi Teh Vera mah da ieu
0: teh. Eh, guru aman Teh Vera, Teh Vera mah.
1: Guru vokal
0: guru Teh
1: Vera teh ieu teh.
0: Mohon.
1: Ih, guru vokal eta teh.
0: Seriosa.
1: Mohon. Coach eta teh nya.
0: Coach.
1: Mohon. Tah salah sawios muridna teh nya eta. Ieu abdi duaan.
0: Oh. Utamina panginten dina public speaking
1: teh. Tah, mohon eta mah pokona mah sabudeureun eta weh pokona mah sabudeureun nyarios.
0: Mohon, mohon.
1: Sasauran pokona mah Teh Vera mah wah luar mohon. Biasa mantap.
0: Mohon. Teras. Oh,
1: ieu.
0: Saha deui aya
1: Kang Yadi?
0: Kang Yadi, Kang Kejoy, Kang Gus Erian hatur nuhun. Lajeng oge aya
1: nu. Ieu aya Teh Putri. Assalamualaikum Bogor hadir.
0: Wis. Dugikeun ka Bogor.
1: Di Bogor oge mohon.
0: Mohon. Dugikeun ka Bogor tah. Di Bogor mah rada beda teh.
1: Mohon.
0: Si permainan-permainan oge disesuaikeun sareng kondisi daerah.
1: Mohon.
0: Mohon. Kumargi di ditu makan aya roti unyu. Roti unyu
1: mah sanes. Eh, sanes atawanya. Mohon margi aya roti alit.
0: Aya rujak, aya rujak.
1: Alit.
0: Sanes, aya rujak di ditu mah. Mohon. Rujakna Pak Ladalah.
1: Rujak. Rujak anu dibubukeun.
0: Bubukeun.
1: Gitu.
0: Mohon.
1: Rujak bubuk.
0: Rujak bebek.
1: Rujak bubuk. Aduh, aya sponsor.
0: Tapi ya, emutan deui kumaha memang waktosna sakedapnya tehnya.
1: Kita sakedap Kang Beni. Kalarasan ieu aya Kang Little Bira.
0: Little Bira teh sama.
1: Mohon saran Teh Ros, saya request lagu yang enak buat nemenin kerja.
0: Oh, tak itu.
1: Tah kumaha upami urang pasihan we laguna.
0: Mohon.
1: Anu bakal raos tah eta nemeni kerja cenanya.
0: Nu kerja khusus eta mah panginannya khusus kanggo nu tujuh damel. Kinten-kinten lagu naon nu cocok teh?
1: Urang pasihan lagu Kembang Tanjung Paninengan. Supados eta anjeuna langkung meresapi kerjaan-kerjaanana teh ku lagu Kembang Tanjung Paninengan.
0: Sana sedih nya.
1: Ya eta anjeuna teh panginten aral kumaha seueur padamelan kitu nya ku lagu Kembang Tanjung Paninengan mah janten nikmat eta mah.
0: Janten khusyuk.
1: Khusyuk.
0: Khusyuk
1: padamelana oge
0: tah. Mohon, mohon.
1: Yuk ah Kang Beni urang pasihan heula
0: lagu. Urang teraskeun wae kana lagu nu ka 3. Kembang Tanjung Paninengan.

0: kumani waas laguna nya tehnya. Asa jadi tunduh gitu.
1: Sanes tunduh
0: atuh. Tapi
1: aku Kang Beni tunduh
0: eta. Menghayati
1: benernya.
0: Menghayati
1: gitu. Anu janten patarosan teh dugikeun ka ayeuna.
0: Kumohon.
1: Eta anu ngagotongna saha Kang Beni harita? Waktu layona geus datang, gering waktu layona digotong. Anu janten misteri dugi ka ayeuna teh nya eta. Saha nu ngagotongna saur Kang Beni?
0: Upami uninga saha-sahana bade kumaha gitu?
1: Ku abdi bade disambat. Bade disambat. Sapertos kitu. Anu teh harita waktu layona digotong gara-gara Mang Maman. Tah misalkeun kitu. Gitu. Pada kitu abdi teh Kang Beni. Sanesna naon abdi ayeuna maluruh anu ngagotong.
0: Ari jiga nama Kang Wahyu Rohe gitu.
1: Rupina mah Kang Wahyu Rohe di antawisna
0: teh. Soalnya hadir Kang Wahyu.
1: Kang Wahyu tah gitu. Cenah. Waktu layona digotong gara-gara wayayu. Eta.
0: Kang Wahyu. Mohon.
1: Kang Wahyu.
0: Terus oke okay, ayeuna sanes nih ieu teh. Nanti ngapunten mau biasa diawaskan gitu karena saya gak, iya nami akun nanti gitar bass iya mah oh,
1: gitu?
0: Iya tak ya namanya.
1: Oh, tak, gambar
0: iya cuman teh, mundut lagu Hoyong Daun Puspa 2000an, aduh tak iya mah khususon Mi Eling, Hood RI Kadapan
1: Bumi lagu-lagu anu perjuangan yeah, Kang gitu. Beni, nah Ari Kang Beni eta teh lagu Daun Puspa, eta teh lagu perjuangan
0: Kang Beni perjuangan kene?
1: Mohon. Oh, Ari Kang Beni eta dina refna lagu Daun Puspa
0: teh. Cik cik kumaha?
1: Di sambaran kuku kuku kuku kuku kuku. Eta teh kupu-kupu teh bade kana Daun Puspa teh penuh perjuangan. Bade janten kupu-kupu tina hileud Kang Beni anjeunna teh.
0: Oh.
1: Janten kupu-kupu nembe anjeunna teh tiasa tah kana Daun Puspa.
0: Nya dota. Oh, bener eta perjuangan
1: eta teh Kang Beni.
0: Perjuangan hidup.
1: Namarukeun segala lagu ge eta teh perjuangan Kang Beni.
0: Gitu geningannya tah. Lajeng oge
1: aya naon ge?
0: Ieu mah leres lagu perjuangan teh. Nyaan ieu
1: mah. Naon cenah?
0: Pamundut lagu ti Kang Gus Erian abdi di Bogor kawit ti Andir Dayeukolot cenah request laguna Pahlawan Toha.
1: Tah eta.
0: Ah ieu.
1: Tah eta Pahlawan
0: Muhammad Toha teh.
1: Pahlawan Toha teh leres eta pahlawan ya.
0: Pahlawan eta mah.
1: Pahlawan.
0: Pahlawan pisan eta mah pahlawan.
1: Ari marukan di dieu Mang Agus super sales pahlawan.
0: Eish.
1: Pahlawan Agus.
0: Pahlawan
1: super. Sakareu teh ieu jantan pahlawan ieu teh anjeunna teh.
0: Pahlawan super
1: Mang Agus mah. Jantan pahlawan di RRI Bandung teh ke Mang Agus teh. Sakareu deui.
0: Ieu teh.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Kang Beni, da urang mah nya upami heureuy sok diteraskeun ku.
0: Sok diteraskeun.
1: Kupami nyaresa teh ku kaum dangu teh. Abi tadi naroskeun anu ngagotong. Aya ieu tingali nu naroskeun geuranya.
0: Saha deui? Berarti aya tiluan deui atuh teh.
1: Aya ieu tingali.
0: Saha?
1: Kang Gus Erian.
0: Kang Gus Erian.
1: Kieu cenah? Oh. Cik saha nu ngalayonanana?
0: Oh.
1: Harita Kembang Tanjung Pareungan, Mang.
0: Mohon.
1: Cik Manawi Mang Web terang harita anu ngalayonanana saha?
0: Si Ali
1: cenah. Kang Ali cenah.
0: Aduh. Oh, muhun. Satajan ngadugikeun nuhun lah atuh ka.
1: Eh, muhun ka bentang tamu. Bentang tamu anu
0: alhamdulillah koprok baru dah. Ieu teh.
1: Oh.
0: Teh. Beni. Teros.
1: Muhun.
0: Ieu teh salah sawios.
1: Muhun.
0: Buktos yen urang ngabuka pendaftaran khusus.
1: Ngabuka leres kitu. Mudah-mudahan aya milikna.
0: Aya nama. Volunteer.
1: Leres. Tapi ieu aya nu nalapon heula
0: Kang Beni. Oh, sok sok.
1: Urang tampi heula cik sok ku Kang
0: Beni. Assalamualaikum. Oh, tajan kera. Assalamualaikum. Aduh, pareuh.
1: Ah,
0: pareuh. Katodel ku pangambung.
1: Cobian deui ka anu nembe bade nelpon ka nomor wawa nya Kang Beni uningakeun deui.
0: Tah, jiga nama tadi nu ngagotong layon kan kirang tilu deui.
1: Mun.
0: Nah, Kang Yadi.
1: Kang Yadi.
0: Kang Yadi.
1: Sadeui. Harita waktu layona digotong gara-gara Kang Yadi. Tah, ya tos disambat.
0: Kang Yadi tahnya nu kadua dua deui. Mang Jono nu katilu. Mang Jono.
1: Oh, ya harita waktu layona digotong gara-gara Mang Jono.
0: Oh, tampila. Mohon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sampurasun Akang Teteh.
0: Sarang saha di mana?
2: Sarang Asti di Garut.
0: Aduh, orang Garut. Tes Neng Asti masih kene galing. Di mana paling mana Garutna?
2: Garutna di
0: Cilawu, orang Cilawu. Mohon. Mohon. Usum naon Cilawu, Neng Asti? Usum naon di Cilawu?
2: Cilawu teh nuju usum tiris ayeuna teh.
0: Aduh, usum tiris sami. Tirisnya ohon. Ah, ke. Upami Neng Asti di daerahna di Cilawu di ditos sayogi naon perlombaan naon wae teh tos aya lomba naon Agustus nya kitu.
2: Dia teh nuju mempersiapkan panjat pinang.
0: Waduh, panjat pinang. Neng Asti bari ngiringan teu tersa ngerasakeun kana panjat pinang. Iring nonton mungkul. Iring nonton mungkul alhamdulillah. Ya, khususan panginten ti Neng Asti salaku generasi muda. Iya nya. Mohon kinten-kinten aya harepan naon kanggo bangsa urang, bangsa Indonesia ieu 81 tahun.
2: Harapan dari
0: mohon
2: Asti Indonesia makin maju, berdaulat,
0: adil dan makmur. Mohon. Mohon sapertos dina pembukaan undang-undang we nya sadaya. Gitu. Nuhun bager, alhamdulillah wilujeng merdeka atuh nyebat merdeka lah, merdeka gitu. Merdeka gitu.
2: Indonesia merdeka.
0: Aduh, semangat Neng Asti nya. Ci Mohon. Cilawu, Garut, alhamdulillah. Nah,
1: itu hebatan Neng Asti bari ngiringan panjat pinangnya.
0: Moal cenah bari nonton we Neng Asti mah.
1: Oh, aya naon ieu? Aya deui.
0: Mohon.
1: Naon cenah?
0: Kang Jono tadi di Strojek cenah assalamualaikum kumaha daramang sadayana.
1: Mohon.
0: Oh. Teh Fitri Pipit. Iya, iya. Ieu mah rupina mah Teh Pipit mah bade komplain.
1: Naon cenah?
0: Tukang rebabna teh kawatawis duh punten.
1: Da ngahaja Teh Pipit, ieu. Teh Pipit abi teh ya bade juhurkeun di hapunten saageung-ageungna.
0: Mohon.
1: Skup arsuna teh sanaos abdi teh nya anu pangageungna di dieu tapi aya dindin mah ngahaja hoyong dipangnutupankeun ku abi cenah alim katingali Teh Pipit
0: da kawit mah bade nganggo spanduk ieu teh ditutupkeun ku spanduk
1: muhun kedah kumaha
0: tapi aya nu ageung janten
1: muhun
0: teros ye
1: muhun
0: lajeng aya Teh Pi ieu teh Teh Pi assalamualaikum sadayana
1: muhun
0: lajeng aya Nin Markenin
1: muhun
0: remis beureum
1: Kang Beni ieu anu sae mah ti Ibu Ai Mintarsi.
0: Uhun.
1: Di balik syair atanapi rumpaka,
0: uhun,
1: pencipta lagu zaman kapungkur mah isinya banyak mengandung makna.
0: Sora
1: tetah leres.
0: Emang leres ya.
1: Leres pisan. Kumargi dina acara kakawihan Proopat RRI Bandung mah, lagu-lagu nate anu dipenting nate nya eta lagu-lagu anu anu leres-leres anu klasik.
0: Oh, nah,
1: klasik lawas
0: gitu
1: muhun gitunya. Anu ayeuna mah tos jarang cenah hoyong ngadangukeun lagu-lagu kieu teh
0: gitu
1: muhun.
0: Kang Hendra Arsa di Maja asa tebih panineungan cenah
1: teh
0: Kang Ewok hadir Pandeglang
1: alhamdulillah dugi ka Pandeglang alhamdulillah.
0: Aska Alip Kembang Impian A cenah teh nya lajeng oge Jalu Bedil geus di Solendang ieu mah lagu.
1: Iya Kang Wedi cenah. Asa ngadangu dina kaset tuh tukang kacapi na sarang anu ngawihna pokona mah mantap.
0: Kang Aloy Tea atuh.
1: Tuh, Ali Aloy Tea atuh.
0: Iya, ieu pertanyaan anu sulit kita jawab teh.
1: Naon cenah?
0: Saha cenah nu ngaibakanana tadi layon teh?
1: Eta masih nyambung keneh kana lagu Kebang Tanjung Pareangan.
0: Bahaya ieu mah.
1: Nye, eta nye. Anu ngaibakan tangtos pamaget hungkul.
0: Pamaget
1: hungkul. Margi panu ngantunkeun oge pamaget. Pamaget hungkul ke urang taroskeun ka Pak Ustad Casmita Solihin. Manawi anjeuna uninga gitu nya eta saha nu ngaibakan. Abi mah kirang terang nu ngaibakan mah da abi teu noong.
0: Mohon. Dilajengkeun deui panginten ieu urang aos deui panginten ieu aya pesen-pesen ti wargi-wargi urang sadayana nya.
1: Cara
0: masuk gemarasa.
1: Kumacana
0: kawih leungiteun.
1: Atos minggon kamari.
0: Minggon kamari nyahapunten panginten moal tiasa kadugikeun ayeuna. Lajeng oge Widara 85.
1: Naon?
0: Bondaros Ciparai hadir.
1: Siraha abdi sebat Bunda.
0: Bidara
1: cenah. Pun nak roh si Parai hadir alhamdulillah. Ya Allah, meni seueur pisan nya
0: ayeuna. Sutarna.
1: Naon cenah?
0: Salam baktos di Padang nuju Manco yeuh.
1: Aduh,
0: Padang.
1: Leres.
0: Padang Sumatera.
1: Padang Sumatera
0: Barat.
1: Muhun.
0: Baratnya.
1: Muhun. Barat.
0: Oh. Dalit 18 reg-reg hadir alhamdulillah.
1: Alhamdulillah muhun.
0: Kendang Alit Cibiru, orang Cibiru alhamdulillah.
1: Oh eta teh?
0: Mohon sobat Mang Webnya alhamdulillah Mang Web.
1: Wah, ieu aya Kang Jalu.
0: Kang Jalu.
1: No. Bedil geus di Solendang. Siap eta tos disayogikeun.
0: Mohon.
1: Siap eta tenang pokok namanya bangga. Tos disayogikeun laguna.
0: Utamina panginten khususon imah di kanggo Kang Wahyu Rohe iraha
1: mohon.
0: Kang Wahyu nya ngeresakeun nya.
1: Ka Wahyu
0: RRI Bandung.
1: Hayu urang geura kali lagu cenah.
0: Cenah.
1: Cinta teh buta. Abahin.
0: Seueur lagu-laguna Kang Wahyu Rohe mah nya ciptaan Kang Wahyu.
1: Seueur.
0: Di antawisna anu populer.
1: Eta naon teh?
0: Bohong ah.
1: Bohong ah eta nu bae bohong ah ngalang layung.
0: Ngalang layung.
1: Tah. Bohong. Bohong ah teh eta lagu perjuangan Kang.
0: Perjuangan ngawadul. Sagala perjuangan kumah cerita.
1: Sudah ingat ya saya disambungkan
0: nah,
1: Kang
0: gitu,
1: Beni.
0: Ya. Aduh ya. Kang Wahyu mangga diantos mudah-mudahan ya. Pokoknya mah dinten Kamis.
1: Mohon.
0: Tabu 10.
1: Terus
0: bikin tabu 11.
1: Mohon. Gitu, ya.
0: Di studio hiji.
1: Tah gitu. Aya nama urang paparinkeun lagu khusus kanggo para pemuda Indonesia. Kanggo para pemuda Indonesia, iya lagu dihususkan.
0: Sip.
1: Kang Beni lebet keneh pemuda?
0: Insya Allah.
1: Mohon. Kang Ali pemuda keneh?
0: Pemuda keneh iya mah.
1: Pemuda. Ayah Dinin? Mang Uwe pemuda? Mang Agus pemuda? Naon pemuda kote? Pemuda kolot. Ajun cun kumaha? Po pemuda atuh kitu mohon. Pemuda nya tapi sanes pemuda idaman laguna punten sanes laguna teh karatagan pemuda Indonesia. Nah, yuk urang sumangkatan deui Kang Beni.

0: wargi-wargi sadayana, dulu-dulu simkuring anu di lembur baraya anu di kota, ku margi waktosna ini tehnya tos ditungtung acara urang teh teros
1: panginten
0: urang cekapkeun wae dugikeun ka dieu acara kakawihan khususon spesial Mi Eling HUT RI anu ka 81 mudah-mudahan sakali deui ieu semangat kemerdekaan urang gaungkeun urang sami-sami peranjatkeun deui cinta tanah air
1: mohon,
0: gitu nya terosnya mudah-mudahan kapayuna Indonesia langkung merdeka langkung maju deui kemerdekaan langkung karaos ku masyarakat urang
1: sadayana amin
0: amin
1: dipungkas
0: pungkas wae panginten
1: ku hiji lagu
0: Kang Deni
1: anu teh nya eta lagu Bulan Lang Layangan
0: Bulan
1: Putih
0: Bulan Lang Layangan Putih hatur nuhun wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Pagi kaum dangu perempat RRI Bandung, dimana saja Anda berada, Anda masih mendengarkan kami di perempat RRI Bandung di AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Bersama saya Beni Hadiansyah di obrolan UMKM. Kesempatan pagi hari ini kita akan mengobrol dengan seorang pengusaha dimsum yang juga sukses di kota Bandung nih ya. Nih, terima kasih Teh Ari sudah berkenan hadir, menyempatkan untuk bisa hadir di studio perempat RRI Bandung. Suaranya kayaknya kurang kedengeran ya Teh Ari nih. Ya. Halo?
1: Iya, kedengeran enggak, Kang?
0: Agak deketin sedikit lagi nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Halo.
1: Halo lagi, Kang.
0: Halo. Ini dia suaranya ya. Baru muncul. Kabar baik nih Teh Ari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Teh Ari sudah lamakah di usaha kuliner dimsum ini Teh?
1: Untuk usaha dimsum saya itu kebetulan dari tahun 2018 ya.
0: Ah, 2018.
1: Sudah mau 6 tahun lebih ya.
0: Wow.
1: Ya. Kebetulan dulu itu iseng-iseng aja ya, karena anak saya kan masih kecil. Jadi saya usaha di rumah. Ternyata dulu tuh lagi baru booming ya dimsum itu.
0: Betul.
1: Jadi saya coba menekuni produk ini.
0: Baik.
1: Itu dimsum ini ya, mengolah hanya untuk iseng-iseng aja sih pertamanya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan sampai sekarang juga saya hanya menjual produk saya via online.
0: Baik.
1: Paling untuk offline store-nya saya nggak punya offline store.
0: Mm-hmm.
1: Paling saya ikut jualan di event-event tertentu aja.
0: Oke, jadi sifatnya terbatas juga kalau untuk event gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi sementara ini dijual secara online dulu gitu.
1: Ya, online ya. Paling order mungkin untuk ada acara, hajat, syukuran, arisan. Baik. Seperti itu.
0: Oke. Ini saya ingin bertanya ke Teteh nih, sebenarnya apa yang membuat Teteh tertarik untuk membuka usaha dimsum ini?
1: Sebetulnya untuk pertama kali ya, saya karena mengisi waktu luang saja ya Kang ya. Tapi ternyata kan dimsum ini produk baru dan saya tuh dulu sempat juga sih produksi bakso tahu ya Kang.
0: Okay.
1: Tapi ternyata ada produk baru yaitu dimsum dulu. Baik. Waktu tahun 2018 dan banyak orang mencari gitu. Nah, makanya saya menggali apa sih dimsum itu dan
0: Baik.
1: Bagaimana sih sebetulnya rasanya, terus penyajiannya, terus pangsa pasarnya
0: gitu. Jadi pelajari dulu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu ya Teh.
1: Iya.
0: Baru dimulai begitu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian apa saja sebenarnya dimsum yang Teteh tawarkan di tempat Teteh sendiri?
1: Sebetulnya dimsumnya itu ya mungkin hampir sama ya dengan
0: hampir
1: yang
0: sama ya,
1: lain.
0: Tidak ada perbedaan gitu ya?
1: Ya untuk bahan dasarnya ya.
0: Baik.
1: Untuk bahan dasarnya ya ayam, udang, nah seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, ya mungkin kalau misalnya sekarang ya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar ya Kang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi keinginan pasar itu seperti apa sih?
0: Baik.
1: Nah sekarang kan orang-orang Bandung ini kan terbentuk dengan sesuatu yang pedas ya.
0: Yeah.
1: Nah saya di sini juga ada sih dimsum pedas, disebutnya dimsum jeletot nih. Saya
0: Waduh.
1: Bikin juga ada dimsum jeletot. Jadi
0: sudah yakin pedas ya?
1: Iya, yakin pedas. Nah di situ ada itu mungkin untuk topping-toppingnya aja.
0: Baik.
1: Di situ ada mentai yang seperti.
0: Nah, yang populer di kalangan pelanggan kira-kira nih apa dari produk Teteh?
1: Mungkin kalau untuk dimsum yang paling banyak itu yang dimsum original.
0: Dimsum original.
1: Ya.
0: Baik, itu rasanya lebih ke asin atau gimana tuh?
1: Rasanya itu kalau ada juga sih yang bilang kecenderung manis ya, tapi tergantung selera sih.
0: Baik. Teteh tadi menyinggung perihal belajar mempelajari dulu pangsa pasarnya begitu ya. Nah, kira-kira Teteh sendiri target pasar utamanya untuk usaha dimsum ini seperti apa? Ada klasifikasi khusus gitu dari sisi usia atau mungkin anak muda atau gimana nih ke arah mana?
1: Iya, mungkin kalau saya karena saya di online shop ya. Jadi kita targetnya anak muda lah, mahasiswa,
0: anak muda.
1: Mahasiswa yang selalu ingin tahu dan selalu pengen jajan gitu ya. Kebetulan kan saya juga domisilinya di dekat kampus juga ya Kang.
0: Baik.
1: Jadi untuk mengakses mahasiswa itu lebih mudah gitu.
0: Baik. Secara online lebih mudah atau secara offline?
1: Jadi online dan offline juga lebih gampang, lebih terjangkau dari tempatnya.
0: Oke. Baik, kemudian tentunya juga ini pasar siswa, mahasiswa begitu ya, yeah. Pelajar begitu, pasti juga hubungannya dengan perihal harga. Betul. Harganya pasti disesuaikan gitu ya, Teh?
1: Iya, yeah, betul, mm-hmm. Harga disesuaikan, mm-hmm. Tapi dengan kualitas yang terjaga.
0: Baik, begitu ya, yeah. Nah itu dia. Ini lebih cenderung ke pelajar berarti, Teh. Ada juga yang mungkin pelanggan yang berbeda dengan target pasar.
1: Oh iya, pelajar dan ternyata banyak juga kalangan ibu-ibu rumah tangga yang malas masak ya, karena dimsum ini ternyata bisa mengenyangkan. Mm-hmm. Jadi kalau rekan-rekan saya yang udah nyoba, mereka nggak jadi side dish, malah aku makan dimsum aja deh karena udah kenyang gitu.
0: Oh, sudah kenyang ya, yeah. Dengan itu. Nah, gimana cara Teteh sendiri ini menjangkau target pasar nih? Nah, pasar pelajar begitu ya. Tentunya karena memang tempat Teteh ini dekat dengan pelajar begitu. Selain itu ada beberapa kegiatan atau misalnya apa yang Teteh lakukan begitu untuk menggait pasar.
1: Nah, karena saya online ya, Kak. Jadi ternyata kan sekarang kita juga tidak bisa menutup mata, orang-orang tuh lebih bermain dengan handphone ya gitu ya. Jadi di sini saya kita mengikuti program-program yang diskon. Jadi secara kan orang itu kadang-kadang ya, kalau mau beli, ih enak ini diskonnya gede katanya gitu. Nah di situ kita jadi kearahan, kita yang mengikuti program-program diskon-diskon itu, Kak. Baik. Jadi misalnya kayak di toko Ores atau toko Ijo kan mereka pasti ada nih gratis ongkir, terus promo apa. Nah di sini untuk onliners gitu ya, untuk pedagang-pedagang online, saya sarankan kalau misalnya ingin dijangkau oleh orang-orang gitu ya, kita harus mengikuti namanya promo-promo yang disediakan oleh programnya sendiri gitu. Baik. Jadi jangan sampai kita hanya jualan aja tapi kita nggak ada promosi gitu.
0: Oke, tetap harus juga update begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana promo, artinya pendekatan strategi, pendekatan ke konsumen begitu ya, Teh.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kemudian ini, Teh, kan saat ini berbeda dengan 6 tahun yang lalu pada saat Teteh mulai berkiprah begitu ya di dunia usaha dimsum ini begitu. Kalau sekarang kayaknya menjamur ya, banyak jadi. Ya, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga kompetitor, begitu ya, Teh?
1: Betul.
0: Nah, ya, ini
1: betul.
0: Seperti apa nih Teteh menghadapi persaingan di bisnis kuliner dimsum ini?
1: Nah, kebetulan di sini saya bertahan dengan kualitas rasa ya, karena sekarang kita banyak sekali ya, hampir di setiap jalan, di setiap belokan itu pasti ada dimsum.
0: Ada dimsum, betul.
1: Terus kita juga harus tahu pasarnya, kemauannya apa sih. Seperti saya juga sekarang, jadi kalau dulu kan dimsum itu besar ya, gitu. Sekarang juga saya memproduksi dimsum yang kecil-kecil, namanya dimsum bite, yang sekali hap gitu ya.
0: Satu
1: kan
0: gigitan gitu ya.
1: Digigit langsung langsung hap gitu.
0: Nah ini banyak yang suka mungkin dengan
1: banyak karena konsep dia itu. Harganya lebih ekonomis. Tapi soal rasa sama dengan yang besar, hanya size-nya saja lebih kecil.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Nah, kemudian gimana nih cara Teteh untuk menjaga kualitas supaya tetap konsisten gitu dengan awal keberangkatan di 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang?
1: Iya. Kalau untuk makanan, Kang, itu dia dikatakan enak itu semua makanan itu berawal dari bahan dasar.
0: Bahan dasarnya.
1: Nah, bahan dasarnya ini kita tetap jaga. Nah, Kang, kadang-kadang kan suka ngelihat nih, wah ini naha penuh banget nih, antri banget.
0: Betul.
1: Tapi orangnya mau nggak makan makanan yang dia jual? Nah itu harus tanda tanya, Kang. Kalau dia mau makan, insya Allah itu apa sih istilahnya?
0: Tapi nggak mungkin juga kita cobain ya, ngetes gitu.
1: Enggak sih. Tapi kadang-kadang suka ada juga sih, Kang, yang kayak gitu ya. Ya wah, tapi enak. Tapi dia nggak sendiri, ada yang nggak mau makan gitu.
0: Ada yang harus ditanyakan berarti kalau gitu.
1: Iya gitu. Dia terbuat dari apa? Nah kebetulan kalau saya ini orangnya sangat safe ya kalau masalah bahan dasar.
0: Baik.
1: Karena saya secara pribadi kalau kata orang Sunda mah geuleuhan gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi segala sesuatu tuh harus bersih gitu, kayak.
0: Betul, betul.
1: Saya tuh kayak bahan dasar itu ayam kan ya, yang paling banyak saya gunakan itu ayam. Itu ya saya produksi sendiri, istilahnya saya nggak mau digiling atau apa itu di pasar, nggak, saya saya olah sendiri di rumah gitu. Baik. Dengan higienisnya, dengan apa sih, karena menjamin itu bisa bertahan lama, Kang.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya bahan yang tidak sehat itu cepat busuk. Nah, cepat bau, nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita bahannya bersih, itu insya Allah lah itu akan bertahan lama.
0: Jadi seolah-olah Teteh memang sangat peduli banget ya dengan hasil dimsumnya, kemudian juga bersihannya sebelumnya ya, prosesnya ya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Nah, soalnya dari proses hasil itu kan dari proses, Kang.
0: Oke,
1: nah,
0: dari proses menghasilkan hasil juga yang baik gitu ya.
1: Iya, betul Kang, di situ.
0: Baik. Nah, kemudian dan tentunya nih, ini menjadi satu keunikan tersendiri ya Teh, yang Teteh punyai dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing gitu ya. Jadi usaha di dimsum Teteh ini usaha yang benar-benar mengedepankan kualitas.
1: Ya, betul.
0: Begitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, kemudian Teh, bagaimana nih si Teteh menyesuaikan antara menu, kemudian harga ya, kemudian juga persaingan yang ketat gitu dengan harga dan lain sebagainya di faktanya di lapangan begitu Teh.
1: Iya. Nah, jadi kita juga harus tahu lagi musim apa nih gitu. Misalnya sekarang lagi apa, kayak kemarin mungkin waktu mau Lebaran ya Kang. Kebetulan saya juga bikin hampers untuk Lebaran gitu kan. Orang-orang mungkin kalau untuk kue-kue itu kan udah bosan dan udah enak ya Kang. Jadi nah di situ alhamdulillah sih untuk kemarin menjelang Lebaran atau menjelang tahun baru Natal, nah kita suka kita sedia hampers. Hampersnya untuk dimsum sendiri. Sini banyak choice-nya di toko online saya, bentuk-bentuknya seperti apa ada.
0: Dimsumnya sudah matang.
1: Frozen.
0: Oh, frozen.
1: Jadi, itu frozen dimsum, kita kemas dengan ada yang pakai PPT, ada yang pakai keranjang bambu gitu ya. Kita bikin seperti hampers aja gitu. Jadi mungkin ya unik juga ya kalau untuk ngasih ke orang gitu.
0: Baik.
1: Udah banyak juga sih yang suka gitu. Ih, daripada kue mending dimsum ya.
0: Iya, betul.
1: Enak gitu.
0: Hal yang beda lah ya.
1: Iya, betul.
0: Kan biasanya selalu nastar. Kue-kue gitu ya kan ya. Tapi ini dengan dimsum gitu.
1: Iya, betul gitu. Itu juga kebetulan banyak sekali peminatnya Kang kalau untuk event-event tertentu.
0: Terus terutama di Lebaran kemarin.
1: Iya, Lebaran kemarin.
0: Boleh disampaikan nggak gimana nanti kalau di Lebaran kemarin banyak kurang lebih berapa pieces atau berapa ini buat?
1: Sehari bisa sampai 100 hampers.
0: Wow, sehari ya?
1: Iya, itu jadi seminggu terakhir sih Kang yang ininya, yang apa sih yang boomingnya gitu.
0: Rame banget ya, begitu. Kan puncak-puncak orderan.
1: Nah, jadi mungkin karena takut basi juga ya. Padahal kalau untuk frozen dimsum itu, kalau misalnya dengan catatan dia tetap beku itu 2 bulan sampai 3 bulan itu gak akan berubah rasa. Tapi dia harus beku.
0: Teteh perlu uji coba dulu gak Teh untuk itu?
1: Oh iya.
0: Uji coba,
1: saya uji coba dulu Kang. Jadi saya coba sampai 6 bulan bahkan gitu ya. Tapi gak apa-apa sih sebetulnya. Cuman ya jangan lama-lama juga gitu. Nanti gak beli lagi dong kalau kelamaan 6 bulan.
0: Baik, betul sekalian. Nah ini dia, tadi kita bisa lihat di sini bagaimana pengalaman Teh Ari itu ya. Jadi lebih memanfaatkan teknologi ya Teh, termasuk apa namanya e-commerce yang kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tadi kayak toko kuning dan juga toko orange ya, bukan kuning ya. Toko orange dan juga toko hijau begitu. Nah ini bagaimana, sejauh mana begitu Teh Ari dan juga tim yang di sini menggunakan teknologi media sosial ini untuk meningkatkan penjualan begitu ya, atau juga persaingan daya saing di usaha dimsum gitu Teh?
1: Jadi kalau saya sih hanya di toko online ya. Kalau misalnya untuk yang ini paling dari mulut ke mulut aja. Terus kan kayak saya suka offline, kalau misalnya event-event. Nah event-event itu paling saya sebar brosur. Nah seperti itu sih Kang, hanya itu aja sih.
0: Baik, kemudian Teteh ada customer loyal gak Teh?
1: Oh ada.
0: Ada ya.
1: Jadi ya alhamdulillah ya, banyak juga dari mulai tetangga yang dekat sampai yang jauh, teman-teman saya yang luar kota juga. Jadi nah perlunya apa keterikatan kita dengan rekan-rekan ya, teman-teman yang jauh-jauh itu ya alhamdulillah ya Kang ya. Jadi selalu aja ada repeat order dari rekan-rekan dulu saya gitu.
0: Baik, jadi Cece punya pengalaman mengirimkan di Besam ini ke luar kota gitu ya?
1: Iya, paling sampai Jogja, Malang, Jakarta. Dengan catatan yang terjangkau Paksel ya kan. Saya juga takut ya kalau rusak di jalan ya. Baik. Kan sampai sana busuk gitu.
0: Baik. Kesulitan-kesulitan apa nih yang sering dialami pada saat pengiriman luar kota teh?
1: Nah, kadang-kadang kalau misalnya lagi crowded, kalau lagi penuh ini kan, kalau misalnya kayak kemarin nih pas lebaran ya. Jadi dia bisa ke pending sehari gitu di jalan gitu. Okay. Nah, itu kita juga harus antisipasi. Jadi kita tambah untuk packagingnya itu, jadi kita pakai ice gel di situ yang biasanya kita nggak pakai, kita nambahin pakai ice gel biar selamat gitu barang kita.
0: Nambahin ongkos dong.
1: Iya, nambahin ongkos kan.
0: Ongkosnya dibebankan ke siapa tuh?
1: Ke yang pembeli. Oh, ya.
0: Okay. Tapi harganya lumrah begitu ya?
1: Iya, harganya lumrah sih Kang, alhamdulillah sih. Masih aware gitu, maksudnya kayak kalau orang luar kota apalagi orang Jakarta ya, harga segini murah banget gitu.
0: Oh, gitu.
1: Di sana kan dengan rasa seperti ini harganya enggak nyampe gitu.
0: Baik. Nah, ini perbedaan harga di sini ya. Luar biasa. Betul. Ya. Jadi ini juga bisa jadi peluang buat Teteh gitu ya di beberapa kota kayak kota-kota besar Jakarta begitu ya.
1: Jakarta, Surabaya juga.
0: Baik. Nah, yang paling jauh kemana sih Teh?
1: Ke Malang.
0: Ya,
1: untuk di Jawa.
0: Ongkosnya mahal berarti. Ongkosnya lebih dari harga dimsumnya.
1: Ya, ongkosnya lebih dari harga dimsumnya, tapi sih kalau kirim banyak kita juga kan bisa nggak mahal-mahal banget lah.
0: Oke.
1: Kita bisa berhitung di situlah.
0: Baik. Nah, luar biasa nih ya. Jadi sangat bersyukur dengan customer yang loyal, apalagi yang dari luar kota Bandung.
1: Iya,
0: betul. Yang sengaja mereka benar karena memang pengen merasakan cita rasa yang sama begitu ya, Teh ya.
1: Betul. Kadang-kadang ada juga Kang yang untuk dijual lagi. Kita juga nerima untuk reseller gitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi kayak Bandung juga kan, kalau saya kan di Bandung, di sini di Cikutra ya kebetulan. Nah, yang di Bandung-Bandung Selatan kayak yang di Kopo, Margahayu, Cimahi gitu ya, di Ujung Berung, di Cicalengka gitu, banyak juga yang istilahnya ingin menjual produk saya gitu. Alhamdulillah mereka juga berjualannya dengan lancar.
0: Gitu. Nah, sejauh apa Teteh komunikasi sama teman-teman reseller? Tentunya ini juga membantu Teteh ya perkembangan usaha kuliner Teteh.
1: Alhamdulillah saya pasti sangat membantu rekan-rekan kerja saya yang di lapangan gitu ya, secara kasarnya. Misalnya mereka kesulitan di mana nih gitu. Ini kayaknya apa sih namanya? Kok saya dimsumnya kayaknya nggak lakunya lama gitu, perputarannya lama. Saya suka tanya jualannya jam berapa aja gitu. Nah, terus seperti apa dia memasarkannya. Terus tips-tipsnya apa gitu. Jadi misalnya bisa aja kalau misalnya ini nggak apa-apa rugi dulu ya kasarnya, silakan coba aja dulu Pak, kalau misalnya memang cocok silakan mangga beli gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa jangan diminta gitu misalnya. Gitu kan kayak kalau itu kan nanti saya rugi, enggak kok nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi kan mereka kalau yang untuk pertama kali jualan pasti ketakutan gitu, dia nggak punya untung.
0: Betul pasti nggak muter gitu ya. Si usahanya nggak berputar begitu. Nah, itu kalau itu pendekatan ke reseller. Nah, kalau pendekatan ke pelanggan sendiri, artinya hanya untuk konsumsi sendiri, gimana nih Teteh supaya mereka bisa repeat order gitu?
1: Nah, kebetulan kalau di apa sih namanya, kalau yang itu mereka suka tiba-tiba nge-WhatsApp sendiri gitu. Saya juga kadang-kadang suka kaget gitu ya. Teh, ini boleh nggak Teh kalau misalnya saya pesannya offline? Karena online kan harganya lumayan ya Kang, bisa dua kalinya kan. Jadi mereka kadang-kadang Teh saya kejauhan katanya, nanti aja suami saya pulang kerja mampir boleh kata saya Teh. Nah, kayak gitu. Jadi mereka pasti nanya seperti itu Kang, untuk apa rasa juga Teh suka apa sih namanya ngasih apa sih
0: testimoni gitu atau mungkin kasih saran gitu ya,
1: kasih saran. Terus ini Kang, kan untuk yang onliners ya, pedagang itu pasti mereka ada kendala ya di situ. Kan kayak tadi komen-komennya ya, wah pedes banget gitu. Tapi di sini, nah kita jangan terlalu kepo juga, jangan terlalu cuek. Jadi kita harus benar-benar kuat gitu. Kan di saya juga kan ratingnya hanya 4,7 gitu, 4,8 lah ya, nggak sampai 5. Nah karena itu juga banyak yang julid gitu kan saya. Karena saya juga pernah cerita nih. Kenapa sih? Kadang-kadang sama saya suka di screenshot nih kan, kalau misalnya yang beli gitu ya, kalau lagi iseng gitu. Nah pas saya coba repeat lagi, lihat-lihat orangnya kok ini aja gitu. Kalau misalnya ternyata terus saya lihat juga di komennya dia, terus ih kok kayak gini ya, ngejatuhin banget gitu. Padahal kalau yang lain, padahal saya pikir ini dengan jam yang sama gitu ya, nggak berbeda beberapa menit lah kan sakit. Nah nu iya kia, padahal kan barangnya itu juga. Nah di sini juga kita banyak juga Kang yang istilahnya ini nih toko ini rame nih, kayaknya gue pengen ngejatuhin gitu. Jadi mereka sengaja beli gitu Kang. Nah terus dia kasih rating jelek dan dia kasih komen dan yang lain-lain lah ya. Nah di sini kita juga istilahnya harus kuat bertahan lah dengan budaya-budaya netizen Indonesia yang luar biasa gitu.
0: Baik.
1: Jadi tapi ternyata banyak juga kok, kalau misalnya memang kita punya barang yang bagus, ternyata ada juga kan yang ngebela, woy katanya, kata siapa ini gak enak, kata
0: gitu.
1: Ya antara mereka aja, kita mah jadi wasit aja.
0: Jadi sebenarnya yang harus kita apa maksudnya, kita lakukan adalah santai saja, jangan terlalu
1: santai aja lah. Insya Allah kalau rezeki itu sama Allah sudah diatur.
0: Baik.
1: Saya percaya ke situ. Dan ternyata juga orang tuh gak semua julid gitu. Ada juga yang apa, yang baik sama kita. Gitu.
0: Berarti komentar di maksudnya di komentar itu juga sebenarnya gak bisa jadi evaluasi juga ya tuh?
1: Gak bisa. Jadi apa sih, saya juga oh ternyata begini, tapi jangan sampai kita seperti itu ke orang lain ya. Soalnya saya tahu itu karena kan kalau misalnya driver itu biasanya kan yang biasanya dia driver tuh sering ya ngambil orderan di kita nih. Teh ini awas loh teh, dia katanya kayaknya dia punya juga sama juga dia punya merchant katanya gitu. Terus apa sih, orangnya rese gitu. Ya si drivernya yang ke kita gitu yang
0: ngasih informasi tahu, ya, gitu ya.
1: Karena kita juga sama driver juga kita care ya, kayak kalau di tempat
0: ada aku, komunikasi juga
1: ada komunikasi dan kalau di tempat aku tuh kadang-kadang ya kalau ini pasti saya kasih sesuatu lah, ada minuman, ada makanan gitu ya. Jadi mereka suka ada apa timbal baliknya ke kita.
0: Betul,
1: itu juga bagus. Yang harus dijaga kita sama driver, karena kita sama-sama cari uang ya. Kalau nggak ada driver nggak akan sampai nih makanan kita
0: gitu, ke customer-nya. Jadi ada sisi di mana kita juga harus care sama mitra begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Yang secara nggak langsung kan mereka jadi mitra kita juga ya.
1: Betul. Itu sangat luar biasa perjuangan mereka gitu.
0: Betul membantu lah ya.
1: Sangat membantu.
0: Tapi sempat ada kendala nggak teh di masalah pengiriman dan lain sebagainya?
1: Nah untuk masalah pengiriman kita juga harus tahu ya kalau pengiriman itu. Jadi kalau misalnya untuk resto-resto kan kadang-kadang cuaca juga tidak bersahabat. Nah, kadang-kadang juga itu banyak kendala juga di drivernya, di aplikasinya. Nah, kadang-kadang juga suka driver itu komplain gitu. Kadang saya suka kasihan gitu. Teh, saya misalnya ngambilnya saya dari Soekarno-Hatta ke sini kan. Soekarno-Hatta ke Cikutra kan jauh. Tapi nganternya juga jauh, ongkosnya cuma segini gitu. Ya, kadang-kadang saya juga suka kasihlah, kasihan ya Kang ya, bukannya ini. Nah, di situ juga kita juga harus ada care-nya gitu sama drivernya. Terus suka juga yang drivernya jahil juga ada gitu kan. Padahal kan kebetulan
0: nggak sama berarti ya.
1: Ada yang baik, ada yang enggak. Nah kadang-kadang kan saya kalau dapur saya kan di belakang kan. Jadi kalau misalnya padahal sudah ada di situ, udah ada tempat nunggu lah di situ, udah nyaman lah insya Allah ya kalau di saya. Padahal dia tinggal nunggu, saya udah bikinin nih si itu ya. Kalau dimsum kan nggak bisa, nggak kayak bakso tahu Kang. Diambilin gitu. Kalau dimsum kan by order, jadi kalau misalnya ada order saya bikin.
0: Jadi nggak stok sebenarnya teh?
1: Stoknya beku, jadi
0: frozen, ya.
1: Karena kalau kelamaan dia rusak gitu. Kelamaan dikukus terus nggak kayak bakso tahu. Kalau bakso tahu kan dikukus terus. Terus si itu udah pas saya ke depan, dia udah datang langsung dia cancel Kang di aplikasinya dia. Ih kata aku teh ini udah jadi Kang, katanya kabur aja ya Allah.
0: Oh gitu, jadi suka ada dukanya juga, ada juga ya teh.
1: Ada juga Kang, seru pokoknya.
0: Baik baik, ya ini juga jadi pengalaman buat Anda juga nih kalau misalnya memang ternyata nggak mudah ya membuat,
1: iya,
0: apalagi hubungannya dengan makanan. Iya.
1: Betul Kang.
0: Yang harus beres bersih gitu ya, maksudnya iya, harus habis begitu ya teh.
1: Betul.
0: Kalau dilamain juga bakalan beku. Bakalan ini ya, jadi basi begitu ya teh.
1: Iya betul.
0: Oke, nah teh, selain teteh tadi apa namanya ngobrol dengan komunikasi dengan pelanggan, kemudian juga dengan reseller. Nah, nah kalau dengan tim gitu teh gimana teh? Juga di sering. Iya,
1: betul. Kalau dengan tim kebetulan juga nggak begitu banyak ya,
0: yeah,
1: di rumah.
0: Berapa orang semuanya teh?
1: Hanya 5 orang.
0: Oh 5 orang, iya, termasuk teteh ya?
1: Nggak.
0: Oh iya, enggak, jadi iya, ada tim produksi khusus 5 iya, orang itu.
1: Iya, mm-hmm, jadi ya itu kebersihan lah yang paling utama ya.
0: Oke, okay, ditekankan paling
1: iya,
0: awal.
1: Hmm. Karena takutnya kan ada sesuatu yang masuk.
0: Baik, baik, baik.
1: Itu kan orang-orang kan jadi bisa ilfeel ya.
0: Oke, okay, betul.
1: Itu aja sih.
0: Dan takutnya juga malah jadi bumerangnya teh.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Eh gimana teh kalau untuk perizinan seperti PIRT ya, sudah ditempuh kah?
1: Sudah,
0: sudah
1: ada PRL, PIRT halal sudah ada.
0: Jadi aman ya.
1: Sudah
0: secara
1: aman.
0: Kan kalau PIRT itu jadi prosesnya kan juga melihat bagaimana tempat produksi, kebersihan seperti apa,
1: betul,
0: sudah masuk standar atau belum gitu ya, ya, ya?
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Itu berat nih sebenarnya. Ya. Jadi aman banget ya.
1: Iya,
0: nama produknya apa sih itu, dimsum apa?
1: Dimsum L Kang.
0: Dimsum L.
1: Iya.
0: Tulisannya gimana?
1: E-L. L. Iya.
0: Oke, okay, dimsum EL.
1: Iya.
0: Tulisannya ya,
1: betul.
0: Baik, baik, baik. Silahkan di toko oranye dan
1: hijau.
0: Iya.
1: Kemudian ini juga Kang, kalau untuk pemasaran ya, mm-hmm, karena kita dimsum itu side dish ya.
0: Gimana nah, istilahnya gitu?
1: Jadi kan bukan kayak ayam geprek
0: oh,
1: atau mm-hmm, apa ya, yang kita misalnya makanan berat ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita juga harus punya taktik jualan ya kalau
0: betul,
1: untuk online itu.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kita itu ramainya itu malam hari Kang, di saat orang mager,
0: yep,
1: terus sudah capek.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu. Jadi kita saya kebetulan buka sampai jam 12 malam.
0: Oh, di gerai di sana ya, secara online gitu.
1: Secara online.
0: Oh, secara online.
1: Offline-nya juga enggak apa-apa kalau misalnya memang mau datang enggak masalah.
0: Datang aja gitu ya.
1: Datang aja gitu. Kita buka sampai jam 12 malam karena
0: wow,
1: rata-rata itu ramainya itu dari jam 7 malam sampai jam 11 lah ya.
0: Baru
1: ya,
0: orang-orang mungkin baru kepikir
1: baru,
0: kalau mau makan ya. Pengen yang
1: rumah,
0: makan yang enggak bikin kenyang, perut
1: ya,
0: terlalu kenyang gitu.
1: Iya, soalnya orang baru sampai rumah udah capek kan, udah mager. Aduh katanya.
0: Ya.
1: Udah pesan online aja.
0: Nah, baik, baik, baik, baik.
1: Ya.
0: Nah, selain di apa namanya? Selain di toko orange dan juga apa namanya? Yang tadi toko hijau gitu teh, tetep mau berencana apa lagi nih? Ada sesuatu yang baru kah?
1: Mungkin apa ya? Saya coba menambah reseller sih Kang.
0: Oh, dengan menambah
1: misalnya,
0: reseller.
1: Ya? Kalau misalnya buka kedai sih kayaknya berat ya.
0: Oh.
1: Bukannya saya tidak mau bersaing, tapi sepertinya lebih baik membuka banyak reseller karena banyak tangan itu lebih memudahkan kita untuk maju.
0: Baik. Jadi teteh mah enggak mau bermain di yang gerai gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Justru bisa jadi teteh malah jadi apa istilahnya?
1: Pemasok
0: produk begitu ya, pemasok
1: betul,
0: produk ya.
1: Iya, lebih kayaknya lebih satu kan sekarang kita enggak tahu ya Kang pasar seperti apa.
0: Betul.
1: Misalnya kita kan kalau ngontrak itu per bulan nggak mungkin BEP kan, minimal
0: yeah,
1: 2 tahun baru BEP.
0: Sedangkan
1: okay, kan kita terus maju dan kita nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa pasarnya.
0: Betul,
1: nah itu
0: ya,
1: bukannya nggak mau rugi sih, cuman
0: betul,
1: kita harus melihat ke depan. Lebih baik kita istilahnya nitip lah, ada yang ngejualin atau kita kemana masuk gitu loh.
0: Baik, baik, baik. Dengan itu kan kompetitornya nggak terlalu banyak ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada nggak sebenarnya yang sekelas teteh begitu banyak?
1: Ada juga.
0: Banyak ya?
1: Ya, banyak juga.
0: Sekelas teteh yang hanya produksi saja kemudian
1: banyak,
0: menyebarkan
1: Kang,
0: produknya gitu.
1: Banyak Kang, banyak
0: oh,
1: di Bandung okay, banyak sekali. Jadi kayak pabrik-pabrik dimsum gitu yang besar-besar gitu banyak
0: okay,
1: sekali. Cuman saya berani adu lah ya kalau misalnya rasa dan harga gitu. Karena kita kan bikin sendiri. Terus kita bisa menseleksi gitu untuk istilahnya daya saing dari harganya sendiri.
0: Jadi dari situ ya.
1: Iya.
0: Apa namanya istilahnya harga jual gitu ya.
1: Itu kan.
0: Nilai dari produk TT begitu ya.
1: Betul kan.
0: Sampai dengan saat ini. Kemudian ada yang tertarik nggak nih investor mungkin itu seperti apa saat ini mungkin ada kabar terbaru.
1: Belum sih kan karena saya merasa. Cukup aja dulu lah gitu ya, kan.
0: Dengan ini pun berjalan aman gitu. Oke, oke. Okay. Nah, dalam satu hari kira-kira berapa memproduksi berapa banyak teh?
1: Sedikit sih Kang, hanya 5 sampai 10 kilo paling.
0: Oh, 5 sampai 10 kilo.
1: Dasarnya.
0: Itu dalam 1 kilonya berapa tuh?
1: Tergantung jadi yang segede apa kan.
0: Oke. Yang sering dibuat yang ukuran bite itu yang mini.
1: Yang bite sama yang ini sama aja sih seimbang.
0: Oke, seimbang ya.
1: Karena kan untuk reseller kan mereka kan sekarang kan lagi usum nih dimsum 1000. Nah,
0: itu dia.
1: Itu saya
0: buat siapa sih? Buat anak-anak mungkin ya?
1: Ya, itu buat anak-anak SD Kang. Jadi banyak sekali kalau kebetulan reseller saya yang di Cicadas nih kan yang di sana ya ada banyak kan kalau di sana anak-anak kecil tuh pasti kan uang jajannya nggak sampai banyak ya makanya kalau 1000 rupiah kan masih terjangkau kalau 1000 tapi dikali 1000 kan lumayan ya kan makanya kita juga harus tahu pasarnya gitu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita ke kue di harga mahal kita nggak dapat apa-apa
0: tapi gitu. Dengan yakin gitu ya dengan dengan strateginya kan maksud teteh tadi kan ada kepastian begitu siapa yang membelinya sudah puguhnya teh misalkan untuk anak-anak ya
1: betul kalau yang untuk yang kecil-kecil ya pasti anak-anak yang gitu. Kayak misalnya di itu bisa sampai 5 apa 10 reseller tuh di daerah Cicadas, Kiara Condong
0: sudah menyebar teh kemana saja berarti untuk reseller
1: ya banyak sih Kang tadi di Cimahi di Banjaran
0: Cimahi sudah ada Banjarannya
1: di apa sih namanya di daerah Soreang Margahayu
0: baik
1: ya Riung Bandung ada ya jadi mereka misalnya yang buat di sekolah-sekolah gitu jadi nggak nge-brand juga sih misalnya dimsum L nggak cuma
0: ada ketentuan khusus buat reseller seperti apa deh
1: nggak sih Kang
0: nggak ada mereka order berapa banyak gitu
1: terserah mereka saya nggak membatasi karena saya juga istilahnya ya saling membantu lah ya reseller membantu pemasaran saya juga membantu sedikit ya penghasilan
0: dan kita. Pasti harganya lebih
1: murah
0: ya dibanding reseller.
1: Tapi tetap aja sih kalau untuk rasa sama Kang karena kan banyak ya kalau misalnya apalagi nanti nih 17 Agustusan nih kan bazar gitu ya. Biasanya ngejajar tuh orang jualan dimsum yang 1000 tapi alhamdulillah yang kita pasti aja dikerubutin gitu. Karena orang tahu rasa ya.
0: Betul.
1: Jadi apa sih namanya? Ah ini aja kayak gitu.
0: Nah, itu rata-rata bahan dimsum tuh apa saja sih? Ada ikannya kan ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Kalau saya paling ayam dan udang Kang.
0: Tapi sebenarnya
1: beef sama daging.
0: Tapi kalau adanya memang ada ikan ya sebenarnya.
1: Kalau ikan bisa aja sih dibuat. Kalau di kita itu lazimnya itu dari ayam.
0: Dari ayam bahannya.
1: Filet paha. Kalau saya pakainya filet paha.
0: Oh.
1: Ya untuk ayamnya ya bagian filet paha. Filet paha itu istilahnya nyakrek lah kalau orang gitu ya.
0: Betul betul.
1: Lebih nggak smooth gitu kalau filet dada itu lebih smooth gitu kayak bakso nanti. Filet paha ada rasanya kita bisa apa sih? Enak lah gitu.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Nah itu yang membedakan juga dengan produk yang lainnya, teh ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Kemudian, apa mau bikin varian yang baru teh kedepannya?
1: Insya Allah sih nanti saya mencoba-coba nih lagi usum apa pasti saya juga bergerak ke sana.
0: Tapi juga ngikutin gitu ya?
1: Insya Allah pasti ngikutin.
0: Iya.
1: Terus saya juga Kang kalau ini pakai bahannya. Pangsit dimsumnya ya saya kan kalau orang lain kan pasti kuning ya kalau saya pasti saya putih karena memang pertamanya juga putih ya terus pas saya juga cobain saya ganti kuning mereka pada protes teh nggak mau putih aja padahal sama aja sih
0: terus gak mempengaruhi rasa ya
1: nggak mempengaruhi rasa kebetulan saya juga nggak beli pangsitnya nggak beli di pasar sih kalau misalnya orang yang memang
0: orang lain mungkin bisa di pasar gitu
1: ada di ini Kang di nggak apa-apa nih nyebut brand di situ di toko Yu Kang nah di situ kan pabrik mie dan pangsit jadi di situ juga sudah teruji ya dia juga punya halalnya nah jadi kualitas pangsit kita juga terjaga kalau misalnya untuk apa sih namanya catering Bandung itu pasti mereka untuk pangsit tuh mereka pasti kesana gitu, karena baik. Sudah teruji juga ininya apa sih namanya kualitasnya.
0: Kualitasnya sudah teruji ya.
1: Ya nggak apa-apa sih mahal sedikit, tapi rasa itu nggak berbeda.
0: Baik, yang pasti apa namanya harganya nyatanya.
1: Iya betul.
0: Harganya juga pasti mempengaruhi, kalau misalnya yang kecil berapa, ya, yang besar berapa, ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul kan.
0: Oke, baik. Nah kalau khusus nih buat para pengusaha atau reseller dimsum misalkan pengen apa namanya, yang memulai merintis begitu usaha seperti ini, apa dulu yang harus kira-kira harus disiapkan teh?
1: Yang pertama tempat dulu kan.
0: Tempat dulu.
1: Kita mau jualan di mana nih? Jadi tempat itu harus strategis.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita punya tempat yang bagus, insya Allah jalan gitu.
0: Baik.
1: Karena kalau yang lain-lain kayak meja dan kawan-kawan lah, ya itu bisa kan dibeli. Hanya tempat itu yang susah.
0: Sulit tempat ya, yang strategis ya.
1: Betul.
0: Baik,
1: tempat
0: baik.
1: Yang bagus itu ya kita harus benar-benar cerdas lah, cermat gitu.
0: Okay.
1: Jadi harus disurvey dulu. Nggak cuma, ih kayaknya di sini ramai deh. Tapi pas kita kesana nggak disurvey, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa sampai hari apa gitu. Nah kan jijik celak weh. Taunya teh besoknya teh gak ada orang lewat. Nah kan, jadi kita juga harus betul-betul disurvey. Kasihan soalnya kalau misalnya nggak jalan gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Dimsum tentunya udah sama dengan sausnya atau apa namanya?
1: Yeah,
0: bumbunya.
1: Chili oil.
0: Iya,
1: chili oil dan sausnya.
0: Oke, sudah ada ya gitu.
1: Sudah
0: kan?
1: Ada.
0: Ada yang suka mengolah lagi enggak, misalkan menambahkan apa gitu? Biasanya reseller yang biasanya jual di gerai di.
1: Enggak. Oh. Karena mereka juga kebetulan chili oil saya juga kan bikin sendiri ya, Kang. Saya semua bikin sendiri. Jadi karena saya bikin sendiri ini, harganya kan bisa ditekan ya kan. Jadi mereka dengan harga segini dan rasa ini kayaknya aduh okay banget gitu. Jadi dari rasa dan harga sih sebetulnya.
0: Jadi sebenarnya gak perlu lagi tambah-tambah ini itu ya.
1: Gak usah kan. Jadi udah tinggal jual. Kebetulan saya juga, makanya kenapa reseller banyak yang ngambil di saya, karena saya sudah include semua. Mereka udah tinggal jual aja, tinggal mau aja gitu, mau jualan.
0: Tinggal ngawadahan.
1: Ya gak usah ngapa-ngapain lagi. Okay. Cuman ini aja gitu.
0: Jadi sebenarnya lebih mudah, lebih instan.
1: Mudah,
0: ya?
1: Mudah
0: buat
1: banget.
0: Buat konsumsi kan? Sendiri bisa, buat dijual lagi juga bisa.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kedepannya kira-kira nih bisnis dimsum ini akan seperti apa nih prediksi Tete nih?
1: Sepertinya ya, kayaknya kalau dimsum ini bakalan seperti bakso tahu kan ya, atau bakso, atau kayaknya bakal jadi makanan yang panjang ya, nggak kayak musiman gitu ya menurut aku, karena dia apa sih ya, dari kayaknya kalau jadi side dish yang wajib lah kalau kata aku mah ya, karena kalau bisa di hampir sama sih sebetulnya dengan bakso tahu, karena bakso tahu bahan dasarnya ikan, ini ayam, cuman apa sih sambelnya itu yang beda, kalau bakso tahu kacang, kalau ini kan chili oil gitu ya. Nah itu yang membedakan aja.
0: Kemungkinan bisa terjadi dimsum teh kayak banyaknya di mana-mana gitu, kayak pakai gerobak bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi kan. Kemarin juga memang ada gerobakan tuh yang di sekolahan gitu. Boleh silahkan gitu ya. Tapi mereka pengennya di margin harga yang rendah. Aduh Kang, maaf ya, saya nggak bisa ya, karena kalau segitu nggak ini harganya.
0: Baik.
1: Iya gitu. Paling
0: boleh disampaikan teh berapa nih untuk satu kemasan misalkan gimana nih Tete cara jualnya per apa, berarti per kilo atau gimana?
1: Enggak. Kalau saya itu satuan dimsum itu kalau untuk yang besar itu yang enggak besar sih ya, yang standar lah ya, itu yang Rp3.000 itu satu piece-nya itu untuk yang di offline-nya. Kalau yang kecil-kecil ya 1.000 Kang. Ya 1.000-an yang mini-mini itu, yang cuma sekali hap itu 1.000.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Tapi
1: kalau untuk harga reseller nanti bisa.
0: Bisa ngobrol bisa lagi ya.
1: Ngobrol lagi.
0: Ada harga khusus ya.
1: Harga khusus reseller gitu kan.
0: Oke, nah, baik.
1: Itu enaknya sih kalau di aku ya udah tinggal jual gitu. Kalau di tempat lain pasti untuk chili oil dan saus paling dikasih
0: terpisah.
1: Saus aja. Kalau misalnya mereka udah teh atau sama chili oil sama sausnya sama mayonesnya ya.
0: Semuanya.
1: Ya semuanya. Ya besok boleh gitu ya. Ya kita berbagi-bagi aja gitu.
0: Yang wajib gitu. Di dimsum tuh harus ada chili oil berarti.
1: Chili oil betul. Chili oilnya yang itu yang khasnya dimsum itu di chili oilnya.
0: Baik. Yang bikin pedas juga itu mungkin ya.
1: Bikin pedas dan bikin rasanya berbeda gitu kan.
0: Iya. Ya, tidak seperti bakso tahu lah ya jadinya. Jadinya tetap dimsum ya, gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi seru Kang makan dimsum, suka dimsum enggak Kang?
0: Suka. Iya. Ya. Kadang is jadinya. Jadinya tadinya. Dimsum L-nya punya Teh Ari Melanti. Ya. Teh Ari atur nuhun, terima kasih sekali nih ya. Sudah ngobrol-ngobrol sama Benny perihal usaha bisnis ya, bisnis dimsum ini luar biasa. Harapannya semoga makin sukses Teh ya, amin. Makin banyak orderannya, amin. Amin. Terus ya. Juga tentunya makin dikenal banyak orang ya dimsumnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Rompat Suara Budaya Bandung.

0: Raden Otto Iskandar Dinata, seorang tokoh asal Bandung yang dijuluki Sinjalak Harupat, burung pemberani dari Tanah Sunda. Otto adalah sosok yang berani bicara ketika banyak orang memilih diam. Dia berjuang untuk rakyat, menolak penjajahan, dan memperjuangkan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Otto terus berjuang membangun negeri, namun perjuangan itu harus terhenti ketika ia diculik dan tidak pernah kembali. Namanya kini abadi, menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Raden Otto Iskandar Dinata mengajarkan bahwa pahlawan sejati bukan hanya yang berperang, tapi juga mereka yang berani berkata benar, bahkan ketika dunia memilih diam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
4: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
3: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
4: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
3: Apa tuh, Kak?
4: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
3: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
4: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
3: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
4: Biasaan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang kaum dangu di mana wae aya. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satuhu nyarengan propat suara budaya Bandung tu deui ka siang ieu. Atuh sapanatosna tadi sarengan Kang Beni sarajeng Nasim Kuring Mang Web nyarengan kaum dangu tu deui ka tabuh 18 ka sonten. Runtuyan acara sakadapan di Baris ka Jakarta ngadugikeun siaran berjaringan nasional di tabuh 13.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
2: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
1: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
2: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
1: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
2: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
3: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tengpo Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin. Untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Deviriana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Berita lainnya, Dekra Nasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang, agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po. Ya. Jangan sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau

0: lebih tepat tuh mau copat.
1: Mau gitu copat kok. Ya. Itu kalau mau cepat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta, LRT, MRT itu agak cepet itu.
0: Mau cepet itu Pak.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini mau copat ini ya. Oke. Okay.
0: Ini lebih ke apa ya Pak? Semacam tembang begitu Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin atau di Bali juga ada apa namanya semacam ya kidung seperti itu. Nah di Jawa itu ada namanya mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu po.
1: Oke, tapi beda-beda itu.
0: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayogjan, ada Gresikan, ada Malangan gitu po.
1: Oh baik, oke lah lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas betul. Ye.
0: Iya, kita tanya sama ahlinya po.
1: Iya benar. Nah kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama. Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar nggak sih?
0: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
0: Sudah hadir Pak, dari tadi wah ini Pak Bambang itu
1: tepat. Tapi waktu pengen waktu. Tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
0: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
0: Kenapa Pak Bambang gitu ya?
2: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
0: Saya ya saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon gaya Surakarta nih, model Perbawan kalau enggak salah gitu.
1: Iya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Heeh. Ya, biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
0: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
0: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
0: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
0: Oke baik, monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan, atau gimana sih cara nembangnya begitu kan. Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bambang bisa nyontohin ini Pak, mau cepat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
0: Oke, nah deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
2: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
0: Macapat.
2: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada. Yeah. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini mocopat itu
0: ya. sama ya.
2: Kemudian di Sunda itu ada pupuh ya, di Sunda ya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
0: Ada juga ya?
2: Ada. Oh. Di Sasak ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
0: menasional
2: ya, ya. Tidak hanya miliknya orang Jawa. Dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita

0: di Jawa menyebutnya Asmarandana, ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
1: Asmaradana.
0: Teman-teman di Bali Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah, ya. Daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama, ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda, misalnya begitu. Tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya, ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris, ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti, itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
1: Penciptanya
0: ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda, misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya, ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya, ya itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Itis.
1: Sastranya ya, Pak ya.
0: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
0: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benangku lagu
0: itu, Pak. Iya. Jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya, itu ya. Itu unik. Yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Ya, kita terima dulu ya, Pak. Ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Terus ternyata Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
0: Ya. Dari ya lagunya ya Mocopatnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro, pelok ada pelok 6, pelok barang ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan, gitu. Nah Mocopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 gak pakai, 1 gak pakai, semua ada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya. Mas Itis itu lagu selindro itu seperti diatonis.
1: Diatonis Pak.
0: Iya.
1: Ya? Tangga nada barat gitu Pak.
0: Betul.
1: Ya?
0: Jadi selindurnya itu selindur diatonis. Kalau selindur biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
1: Do re mi sol la do ya Pak.
0: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya Pak?
0: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu
0: betul,
1: ya Pak?
0: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya.
0: Jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
0: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan ya. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
1: Loh, ternyata RRI loh.
0: Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu lah, gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, yeah. Kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui apa, tokoh yang namanya Pak Poni di dulu
1: ya, di ya, RRI Semarang, betul.
0: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo, itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, yeah. Melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar mau coba Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya, cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan, itu secara garis besar begitu.
1: Oke, gitu, kan? Jadi gitu Pak, ternyata apa ya, satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya Pelog Slendro gitu kan, tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
0: pakai piano
1: masuk gitu kan, yeah. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
2: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita yeah. bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0248316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
2: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811277794.
2: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812114928 ya. Yeah. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kado untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
10: Dulu ya, Bo, ya?
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
0: Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodod. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang gimana, apa? Gimana,
10: mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang tuh begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita jalan tuh. Pelan-pelan
0: sama-sama. Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macapat apa sih?
0: Boleh kata
10: Macapat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi Macapat bisa, Macopat juga bisa.
11: Itu tradisi Macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Okay. Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Yang kedua. Itu aja deh, Bu Nova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Babang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi Macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Macopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan, ya itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik ya. Bisa diulang ya,
10: Mbak Tadi? Bu Farida di Palu tadi, pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
12: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Yeah. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
10: Siklus kehidupan ya, Pak.
12: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah ini kita kembali ke lagi masih do re mi sol la do, masih itu adanya segera itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang berakhir dua.
1: Iya. Nah dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: ngomong. Itu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le li lo la lo. Lah, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Na, na, na, na, na. Itu seperti
1: hampir
0: itu.
1: Sama ya, Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Bingung gitu. Yeah. Ini bunyinya gimana gitu.
1: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan.
2: Oke, okay. Di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Okay. Siap, silahkan.
2: Oh udah, oh ya, oke, okay. Saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Oh, Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak
0: Narasumber. Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah geting-geting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya, Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang diperkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Nah, gending-gending Semarang kan memang ada, Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending Karawitan yang dari Semarang itu tanpa vokal.
1: Tanpa vokal ya.
0: Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu. Bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya, itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan, gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan Mocopat Semarangan. Uh-huh. Mocopat Semarangnya. Tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Ojo

0: ja. En sini. Terus terus ya. Nah itu untuk
1: sampai sore mah enak, Pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
2: Ya.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang Mocopat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke. Oke, gitu, Pak.
1: Jadi Mocopat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi Mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang ini.
0: Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorodono. Asmorodono yang mana? Asmorodono Banyumasan apa Asmorodono Semarangan? Apakah Asmorodono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak.
1: Okay.
2: Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Sama. Oh, itu kan.
2: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
0: Bukan, itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Itu melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
0: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
0: Keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi itu enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
1: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
1: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini semangat agak lumayan sepi nih, Pak.
1: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
1: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tentang ngocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun ngocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya Mas Itis.
2: Oh, gitu Pak.
0: Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
2: Itu bawanya gambu ya Pak?
0: Iya saya buatkannya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh seterusnya.
2: Jajakan ya Pak Bapak enak kok.
1: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
1: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Okay. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini Mas. Kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke. Nah,
0: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
1: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa, ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringin loh, kalau diiringin nanti ya kacau yeah sama tingannya.
1: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WBTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Okay. Dan dengan pelajari macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
1: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
1: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Ponova, salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Baik. Okay.
2: Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
1: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat.

Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
3: Suara Budaya, Bandung.

Bandung, September 1945. Hanya sebulan sejak proklamasi, Radio Republik Indonesia menjadi suara rakyat dan musuh penjajah. Setiap siaran adalah peluru, setiap lagu adalah semangat. Dan ketika para penyiar menyatakan perang terhadap Belanda, Bandung pun bersiap terbakar demi mempertahankan gelombang udara.

0: Kami Insan Radio Republik Indonesia berjanji untuk 1. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Menyuarakan kebenaran dan keadilan. 3. Siap berkorban demi negara.
1: Itu naskah apa, Pak?
2: Ini adalah naskah yang kita buat untuk menunjukkan sisi profesionalitas dan juga etika kita sebagai bagian dari Insan Radio yang kelak dinamakan Tri Prasetya RRI.
3: Betul, Sukesi. Itu bukan sekedar janji siaran. Itu sumpah hidup kita. Karena hari ini kita bukan cuma penyiar, tapi kita pejual.
4: Lapor, Padar.
3: Oh, Letnan Sunaryo. Ada apa?
4: Ada kabar. Sekutu dan Nika mulai bergerak dari Cimahi. Mereka tahu siaran kita menyatukan rakyat. Mereka ingin bungkam kita.
3: Biar mereka datang. Tapi sebelum itu, suara kita harus lebih dulu sampai ke gunung. Harus sampai ke kampung. Dan harus sampai ke desa-desa.

0: Dalam bayangan senapan, siaran RRI Bandung tak pernah berhenti. Karena lagu pun bisa menjadi pelindung jiwa dan suara menjadi pelita dalam gelap kemerdekaan.
1: Evakuasi, ayo cepat evakuasi semuanya. Ayo, hei, bawa semua peralatan portable. Bawa semuanya. Ayo cepat, mereka sudah dekat. Sekutu sudah dekat. Ayo.
2: Jangan biarkan mereka ambil pemancar. Biar kita yang hancurkan sendiri.
3: Jika studio ini di bumi hanguskan, ingat Sukesi, suara tak pernah padam.
0: Studio itu hangus. Temboknya hancur. Tapi suara mereka tetap hidup di udara. Dari siaran keliling, dari pemancar darurat, RRI Bandung bertahan.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.

0: Ciberem, untuk rakyat yang terisolasi di ujung berung, suara ini adalah bukti bahwa kita belum kalah.
1: Karena bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tapi juga di udara, dengan mikrofon, dengan lagu, dengan keberanian yang tak bisa di bumi hanguskan.

0: Bagaimana RRI Bandung kembali siaran dari puing kehancuran? Siapa saja tokoh-tokoh yang tetap menyalakan suara kemerdekaan? Nantikan episode 4 Di Antara Asap dan Antena.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: lain palit kucikiih, lain datang kucilencang.
2: Tentukan tujuan dan target, jangan terbawa suasana dan keadaan. Saat melakukan sesuatu, kita harus tahu untuk apa, untuk siapa, jangan hanya mengikuti orang lain tanpa alasan yang jelas.
3: Eh, Ma.
4: Gimana, Pak?
3: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
4: Emang kenapa?
3: Kok penuh banget yang jualan?
4: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
3: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
4: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
3: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
4: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
3: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
4: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
3: Oh iya ya?
4: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kamu masih disarankan ku perbuat Suara Budaya Bandung. Tuduh kaya dangdut ayah nengke dina tabu 15 ma urang ngadangdut. Ngalangkungan acara pro dangdut adalah kita di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, dangdut-dangdut adalah kita, kaum dangdut dimanapun Anda berada. Masih ditemani perempat tentunya di kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut. Ditemani saya, Wepro Kanda, akan menemani ke jelang pukul 18 sore nanti. Dan lagu-lagunya semoga bisa menghiburnya. Kamu, kamu, kamu, Ayu Ting Ting. Ada juga Rela Aku Mengalah. Kemudian ada beberapa lagu yang menjadi pilihan lagu dangdut klasik, diantaranya ada Tanamor dari Muksin Alatas, kemudian ada Serigala Berbulu Domba dari Epita Mala, ada juga Darah Muda dari Roma Irama, ada juga Asmara Kurindu dari Iis Dahlia. Silakan kalau yang mau milih lagu klasiknya, punya sambil mengenang kita pada zamannya dangdut dulu. Karena sangat berbeda dengan dangdut sekarang. Sekarang banyak remix dan kemudian dimodifikasi. Tapi akan terasa sahdu kalau mendengarkan lagu-lagu klasik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pasukan Semongko tarik sis.
4: Ini tinggal aku sendiri.
5: Aduh, Semongko Anggun Pramudita. Kami hadirkan menemani sore hari ini dan mudah-mudahan semuanya sehat. Nampaknya cerah sekali. Hari ini hari Kamis, malam Jumat. Lagu-lagu kami hadirkan mudah-mudahan bisa menambah kehangatan di ruang.

0: apa Kak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semongko.
0: Kenapa semongko?
1: Karena semongko itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semongko.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ibu, sekarang ada gedung baru ya yang besar itu, yang dekat rumah kita.
1: Iya, namanya Gelora Bandung Lautan Api, Siva, yang sering disebut juga GBLA.
0: Oh gitu ya, Bu. Bu, waktu peristiwa Bandung Lautan Api, Ibu udah lahir belum, Bu?
1: Ibu masih kecil, tapi udah ingat kejadian itu.
0: Ceritain dong, Bu, gimana sih peristiwanya? Jadi penasaran, jangan hanya tahu dari buku aja.
1: Oh gitu, dengerin ya, Siva ya. Saat itu, tepatnya tanggal 24 Maret, kota Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat setempat. Dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer.
0: Oh gitu, terus mereka tinggal di mana kalau kotanya dibakar?
1: Ya kita semua mengungsi meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung.
0: Kasian ya Bu, ada yang meninggal gak Bu pas kejadian itu?
1: Ada pasti. Pasti Sipa mengenal pahlawan asal Jawa Barat yang bernama Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan kan?
0: Tahu.
1: Mereka berdualah yang ikut serta menghancurkan gudang penyimpanan mesiu hingga akhirnya wafat dalam ledakan dahsyat itu, Sipa.
0: Oh gitu ya Bu ceritanya. Ipa jadi ikutan sedih.
1: Ya begitulah perjuangan pahlawan terdahulu yang rela mengorbankan jiwa raganya. Sekarang tugas Siva untuk meneruskan perjuangan mereka. Tidak harus dengan mengorbankan jiwa raga, cukup dengan belajar yang benar, biar Siva bisa bermanfaat bagi Nusa

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahu kumurep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih munur pikeun nyeun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro dangdut dangdut adalah kita goyang dumang cita-cita ngajajapkeun urang kata buku 16 langkung 5 menit masih kene di sarengan ku propas suara budaya Bandung atuh kakak mendangu anu bade ngiring jabung tuh malapung mangga di 72J7043 atuh nepi ngalangkungan WhatsApp di 08J7200154.

0: Masuk, silakan. Pro Dangdut
1: adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita sedang menguet.
0: Mohon.
1: Aduh, anu kaset jelemetnya.
0: Ya, aduh.
1: Anu montok ya orang. Aduh, gimana lo? Ini teh acara iyanya Pro Dangdut. Aduh.
0: Dangdut, ya.
1: Mau ya pada Agustusan.
0: Aduh, di mana?
1: Di Mangweb. Urang arak-arakan.
0: Ya, gitu ya.
1: Hai, matawis manco mau ya. Pilih dicoret ku Mangweb.
0: Moal atuh.
1: Apa manco wae Mangweb?
0: Ya.
1: Mun ditu laguna mah naonnya?
0: Naon atuh ngadeuk ku we?
1: Ganda kue lagu nama.
0: Iya.
1: Ohnya anda pangan nama kesadayaan awenya.
0: Mohon mohon.
1: Di nasun tenena sing sarehat walafiatnya. Dipanjang kenyusan ada sihir kedinginannya.
0: Iya.
1: Ah kita mangatnya.
0: Mangga mangga.
1: Di kantun mangat.
0: Mangga.
1: Badai ngalir.
0: Aduh mangga tuh.
1: Kopi ya kopi Bali.
0: Ulu.
1: Ayo, Mang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya,

0: Jepang berasal dari Jawa Barat, hasil perpaduan antara tari tradisional Sunda dengan gerakan yang energik dan ekspresif. Gerakannya lincah, kadang genit, kadang gagah, penuh keceriaan khas masyarakat Sunda. Tari ini diciptakan sekitar tahun 1970-an oleh Gugum Gumbira sebagai wujud semangat masyarakat Jawa Barat dalam melestarikan seni tradisi. Dalam perkembangannya, tari Jaipong tidak hanya ditampilkan di panggung daerah, tapi juga di berbagai event internasional. Bukti bahwa budaya kita bisa go internasional, asal kita tetap bangga dan menjaganya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

Perudangdut dangdut adalah kita, kamu dangdut dimanapun anda berada. Selamat sore menjelang maghrib, masih sore. Dan tentunya Losdol dari Trio Macan masih menemani kaum dangdut.

0: Assalamualaikum,
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam, Bang We.
0: Oh, iya. Gimana Sumatera?
1: Ya, Sumatera ini cuacanya sekarang terang,
0: Bang. Waduh, di sini juga terang meredup.
1: Sami, Bang We.
0: Saminya. Sami sa langit.
1: Mohon Bang We nuju Tedamang, Bang We.
0: Aduh, nuju Bindeng ya, matak teh nyarios-nyariosnya teh tadi teh.
1: Ya. Sami da usim nah nama ya, rodok ya, Bang Web.
0: Teraos nyarios ge teraos ieu teh aduh.
1: Oh, nah punten atunya.
0: Teu nanaon. Teu sawios atuh, Pak. Teu sawios. Lagu nang dukung aja.
1: Ngadukung aja Bang Webnya. Mudah-mudahan Bang Web segera sehat selalu.
0: Amin,
1: Bang Web, ya.
0: Amin, amin.
1: Mohon. Amin. Anpang nama Kang ya Bajanggo teh mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Eta sadayana
1: nya. Bang Wet, ambil jeung sonten. Pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Wet.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh Bang Ilham dari Sumatera Selatan. Kita sajikan dulu lagu yang klasik.
2: Dangdut klasik
3: Tareses Bangkok.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Makna bebetian dalam tradisi Sunda. Bebetian dalam tradisi Sunda adalah jenis makanan yang berasal dari dalam tanah seperti umbi-umbian, singkong, talas, ganyong, dan lain sebagainya yang diolah dengan cara direbus atau dikukus. Secara adat, bebetian melambangkan kesederhanaan, rasa syukur kepada alam, serta sering dijadikan dalam berbagai ritual tradisi Sunda penting seperti tahlilan 40 hari wafat atau upacara tingkeban, ngalaksa, ngeyek sereh, dan lain-lain. Bebetian sering dikaitkan dengan pola hidup sederhana, merakyat, dan tidak berlebihan, yang merupakan nilai luhur dalam budaya Sunda. Sebagai makanan yang tumbuh dari dalam tanah, bebetian melambangkan penghormatan terhadap hasil bumi dan ketergantungan manusia kepada

0: Tari Kerses atau Ibing Kerses adalah tari putra atau laki-laki yang erat kaitannya dengan tari tayub. Merupakan tari pergaulan di kalangan menak atau bangsawan. Menurut data dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ibing Kerses disusun dari gerak-gerak tari tayub yang dipolakan secara khusus. Dalam tari tayub, gerakannya tidak mempunyai pola khusus dan dilakukan menurut kehendak dan perbendaharaan gerak masing-masing penari. Gerakan tari tayub mulai diberi susunan tertentu hingga terwujud sebuah tarian yang disebut Ibing Patolan. Salah seorang pelopornya adalah kerabat Kabupaten Sumedang, Raden Ganda Kusuma, yang di kalangan tari Sunda dikenal sebagai Aom Doyot. Salah satu penganut gaya Aom Doyot adalah Raden Sambas Wirakusuma yang juga masih kerabat Kabupaten Sumedang. Oleh Raden Sambas Wirakusuma, baik gerakan maupun susunan tari Ibing Patolan ditingkatkan lagi sehingga lebih mudah untuk disebarluaskan. Karena itu, muncullah istilah tari Kerses.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
2: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
2: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: waktu yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
3: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
2: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
3: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
2: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
3: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
2: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
3: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
2: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
3: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi. Kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Nusantara. Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda kaum dango perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan malam hari ini. Kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di perempat malam edisi siaran hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dan Anda menyimak siaran kami tentunya melalui RRI Digital dan juga audio streaming di www.rribandung.go.id. Baik, tentunya Komdango, selepas tadi Anda ditemani rekan kami, ada Wiru Kanda. Berikutnya, saya Nia Iswara menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, tentunya dengan ragam acara yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Sajian lagu-lagu Dendang Nusantara, yang mana pada hari Kamis ini kami hadirkan dalam lagu-lagu Nusantara, yakni melalui bingkai lagu Melayu ke ruang dengar Anda, yang dilanjutkan tentunya dengan Tepangna para seniman dan dirangkai dengan menyampaikan warta dalam bahasa Sunda. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Keliningan, kami hadirkan kembali 2 jam hingga pukul 23 nanti. Dan perjumpaan kita pada malam hari ini nanti akan diakhiri dengan hadirnya dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Selamat menikmati istirahat Anda selepas Anda beraktivitas tentunya dari siang hingga sore tadi. Kembali Anda dapat berkumpul bersama keluarga menikmati malam ini dengan rangkaian lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Bagi Anda tentunya saat ini yang tengah menantikan kehadiran lagu-lagu Melayu, saatnya tentunya malam hari ini silakan Anda berinteraksi bersama kami atau mungkin hanya ingin menyimak saja lagu-lagu Melayu malam hari ini dengan senang hati. Tentunya kami akan hadirkan beberapa lagu irama Melayu hingga pukul 20 nanti. Malam hari tentunya menjadi waktu yang pas ya untuk menikmati lagu Melayu kaum Dangu setelah mungkin seharian Anda beraktivitas. Nah, kita bisa sejenak duduk santai leye-leye dan tentunya sambil menyeruput kopi atau teh ya. Kemudian membiarkan alunan lagu membawa kita sejenak mengenang orang-orang dan cerita yang pernah hadir dalam kehidupan kita.

Nusantara. Dendeng Nusantara, perempat RRI Bandung. Kaum Dangu malam hari ini banyak atau ada beberapa lagu Melayu yang mana berbicara tentang perjalanan cinta. Ada cinta yang bahagia, ada yang harus berpisah. Ada pula cinta yang hanya bisa dikenang. Karena itu, satu lagu terkadang bisa menjadi seperti album kenangan bagi seseorang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Kaum Dengu Perempat Budaya RRI Bandung, malam bukan hanya tentang gelap dan sunyi. Ada yang menggunakan malam untuk beristirahat, ada yang bekerja, ada yang sedang perjalanan pulang, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati secangkir kopi ditemani lagu Melayu Kesayangan.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, tentunya beberapa lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau malam ini hati Anda sedang berbunga-bunga, mungkin ada beberapa lagu mungkin ya yang cocok menjadi teman Anda. Tapi kalau sedang teringat seseorang, hati-hati ya. Karena lagu Melayu kadang punya cara sendiri untuk membuka kembali pintu kenangan. Ada kalanya kita tidak membutuhkan banyak kata untuk memahami sebuah perasaan ya. Cukup satu lagu, kita bisa mengerti arti rindu, kehilangan, dan seseorang yang masih tinggal dalam ingatan.

Ya, pendengar perempat budaya RRI Bandung, tentunya lagu lantunan lagu-lagu dalam irama Melayu. Kami akhiri sampai di sini dan berikutnya tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio atau legenda yang dilanjutkan dengan tepas tepang para seniman yang akan kami isi tentunya dengan karaoke udara ataupun menghadirkan permintaan lagu-lagu dari Anda. Dan yang akan kami hadirkan drama berikut ini tentang Di Antara Asap dan Antena episode keempat.

Bandung. Akhir November 1945. Studio RRI telah jadi arang. Namun di balik asap dan reruntuhan, suara itu belum mati. Suara yang menyulut semangat, suara yang menggenggam Indonesia dalam gelombang tak kasat mata. Di sanalah para penyiar, teknisi, dan pemuda bertahan menyalakan kembali api kemerdekaan dari pemancar darurat.

0: tidak ada yang tersisa. Bahkan kabel pun hangus.
1: Tapi apakah ini akhir? Apakah kita benar-benar bisu sekarang?
2: Rasanya tidak, Skysi. Masih ada pemancar cadangan di gudang utara. Iya, kecil memang, tapi setidaknya bisa hidup.
3: Kalian butuh orang tua ini untuk menyalakan antena lagi.
0: Pak Wahid, kami pikir Bapak sudah...
3: Saya pernah pasang pemancar ini saat zaman Belanda. Kalau kalian mau siaran dari tempat sembunyi, sepertinya kita bisa...

0: Wah, masih utuh. Suka sih. Ada antena cadangan di sini. Walau lemah, tapi cukup buat jangkau Pasundan.
1: Jadi, kita bakal siaran dari tempat persembunyian.
0: Betul. Sekutu boleh bakar studio kita, tapi mereka tidak bisa membakar suara rakyat.
2: Dari sini, Bandung, kami kembali mengudara dari puing kemerdekaan Radio Republik Indonesia tak akan pernah padam.

dan pengap. Dari suara yang menolak dibungkam, bangkitlah kembali siaran RRI Bandung. Daya pancarnya mungkin lemah, tapi semangatnya membelah langit.

pejuang yang kini bertempur di selatan Cimahi, untuk ibu yang menyusui dalam tenda pengungsian, untuk anak-anak yang bertanya, apakah kita masih merdeka? Ya, kita masih, karena suara ini masih hidup, dan kita akan terus bersuara hingga tanah ini

Mereka tidak punya studio, tidak punya peralatan lengkap, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dihancurkan. Keyakinan bahwa gelombang ini adalah gelombang

Ketika Bandung dibumihanguskan, para penyiar dan teknisi membawa pemancar ke pelosok, dari gunung-gunung dan perbukitan. Suara Indonesia terus mengudara. Nantikan episode 5, siaran dari gunung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kau menanggu perapat budaya era di Bandung di mana wayana alhamdulillah tang tosna sim kuring punya iswara bung iya tiasa nepangan nyarangan kaum dangu dugi keng katabu 12 engke. Izinkan saya saat ini menyapa Anda kaum dangu yang masih setia tentunya menemani Anda dari pagi mungkin ya hingga malam hari ini, atau mungkin yang baru bergabung saat ini baru menemukan frekuensi kami, selamat bergabung Wilujeng Wengi Mangga Sasarangan Pangitan Sarang Sim Kuring Sapara Kanca Dina Bidangan Tepas Tepangna Para Seniman Wengi Iya Tengah Pisah Kumabiasana Urang Esian Ku lagu-lagu karaoke badai lagu keliningan badai lagu pop Sunda Mangga Numi Kalandap Kana lagu-lagu Sunda pokoknya nama Di Antos Pisan Wengi Iya Kitu Kaum Dango ya. Sok atuh ayeuna nama urang sami-sami lenyapan Abah Janggot, mudah-mudahan sing sehat sapa paosna Pak Ilham kali ibu na oge pokona sadena wae ya di Sabang sampai Maroke nu bade nyerengan sim kuring mangga di dieu sasarengan, mudah-mudahan lagu-lagu nu kadugikeun tangtosna wengi ieu tiasa nyerangan kaum dangu dugi kareng sena engke panginten mohon lajeng agu anu baris kapihatur nyatana di dieu teh aya lagu lembur kakasih aya oge dalingding asih aya lagu tibelat aya oge kembang balebat urang dugi kene kembang balebat ya lagu kawih kanggo kaum dangu sadayana. Mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan sakedap kaum dangunya. Wayah kema Abah Sutaria teh biasa parantos. Leleson kata wis namanya. Kanggo abah-abah di mana wae ayana, pokona mah haturan wilujeng wengi. Mudah-mudahan laguna tiasa katampi kalayan kabingahan nyarengan sadayana wengi ieu. Utamina nu seja badi laleson ulah bakal laleson masih kena siang tabu 8 langkung 18 menit sumangga atuh prung kasanggakeun

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung ngajumantara di perantabisan AM 540 kHz. Anu ngajumantara oge panginten di sabudeureun Jalan Diponegoro 61 Bandung. Jantan kaum dangun bade amengan ka Pro 4 RRI Bandung atawa di KRRI Bandung bade ka Pro 4, bade ka Pro 2, bade ka Pro 1. Mangga langsung bae sumping ka Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung nya. Rompok rakyat sareng teh kitu RRI teh nya, Sanes Radio Republik Indonesia Bandung. Ada atan pe aya notos bari munut lagu sareng teh nya yang dipangkawihkeun lagu Anggrek Capati. Mangga urang lakukeun, urang kawihkeun pamundutna bilih nya. Bilih jantan tunggal sirungan catang supaan gantar kakayutan. Yangakeun anggrek capatina.

0: Perompat Suara Budaya Bandung.
1: Perompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih atuh nuhun kaum dangu. Nuwengi iya alhamdulillah tangtosna masih kene dengdek cepilna ka propat. Utamina kan mau tebih di Sumatera Pak Ilham serta mohon assalamualaikum tehnia waalaikumsalam mangga serta jol mangga wae Pak Ilham mohon mangga lajengkeun maksadna. Wilujeng wengi mudah-mudahan serta selalu diberikan kesehatan buat tehnia. Amin. Hatur nuhun pisan Pak Ilham karena pang dedel, pang rojong, pang jiat, pang doana kanggo reng-rengan propat dari Bandung khususnya pangitan kang musim kuring punya iswara nu alhamdulillah danget ieu mancen kene ya di propater di Bandung masih kene tangtosna aya sababaraha naonna mita sabaraha waktu mohon kanggo musim kuring masih ngadugikeun sababaraha lagu dina wanda kawih. Oke, dina wanda lagu-lagu anu sanesna tangtosna ya. Utamina ari sim kuring mah ngahibur we ka sadayana. Bilih-bilih danget ieu masih kene aya nu di perjalanan. Aturan ya. Da mun da kitu naonna mina teh sok kejebak macet nya teh beuki mah. Komo tebihna ka uihna tebih-tebihna. Uihna tebih ka daerah kabupaten Cibideuy Pangalengan misalnya temen gitu. Awatos mudah-mudahan atuh salamat degikeun ka bumina tiasa kembali sarang kula wargi sadayana. Karepop Sunda urang kalah kae muragnya kaum dangu ieu da bari ngope pangnyalira ieu teh. Nyayogikeun naonna mina teh lagu atanapi musik pengiringna kaum dangu ya. Yuh mangga atuh urang dugikeun wae lagu kalakai murag mohon ieu teh lagu kamumet api nyangakeun.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya, yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Bandung.
4: Kaum Dongo Perempat Budaya RRI Bandung, runtuhan lagu-lagu Nina Wanda Kilingan Parantos kadugikan pangintan salami sajam tadi mohon dugikan katabu 22. Wilujeng wengi haturan kanggo sadayana alhamdulillah wengi iya pangintan masih keneh cepilna dengdek ka Perempat RRI Bandung pamugi lagu-lagu anu didugikan denget iya tinangtos aya sababara lagu anu dipika landep ku Kaum Dango. Lagu-lagu Dina Wanda Kliningan salajengna teu acan kadugikeun di antawisna aya kulu-kulu gancang, senggot, istri tampikan, masket hate kisar kombinasi sareng karang nunggal. Salajengna mangga urang dugikeun wae aya kulu-kulu gancang di suantana mamahayati mugia janten panglipur kalabu pang beberah manah.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Dangiang Gending Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending Wanda Kiliningan kaum dagu parantos kadukikeun sababaraha lagu katawi sarupeun mah aya nu nunutan eta mah huan aya oge anu masih kene peureum-peureum hayam. Aya oge panginten muhun anu tos kerek panginten. Mohon ngemutan deui sing tatan-tatan tarapti muhun sing tarapti mun dimaksud kedah ati-ati boh bilih taacan ditulakan. Taacan ditulakan panto. Nah, halo Wilujeng Wengi.
2: Halo Wilujeng Wengi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggut.
2: Manco dia tadi gece.
1: Manawi teh teu maco abah teh. Janten ku abi tadi teregdegeun euy laguna.
2: Abah mah kapropat mah moal teu manco teregdeg. Iye minggu ka 12 teh manco teras.
1: Masyaallah.
2: Nya mohon teh. Jadi pejarkeun teu manco.
1: Leres di absen euy banyak. Tacan kulem manawi teh peureum-peureum hayam.
2: Abah mah teu acan teh si ah. Mah mana geus.
1: Mohon.
2: Sudah monok. Tenang ke sekedap di ulang air. Yang sebenarnya ini kan di Agustus, 17 Agustusnya.
1: Mohon, kumah abah.
2: Kurang arak-arakan abah mau di arak.
1: Terus rame, tak acan ya tadi sadu. Biasanya sadu mah rame wae.
2: Wah, terus pasang itu mah umur-umur.
1: Baligo.
2: Mohon terus dipasang ke juga. Keresan tadi dia pun anak jantan RT-nya.
1: Mohon.
2: Badan penuh, kang Agustus ya.
1: Bade ayah baji doran, ba?
2: Bade ayah tuh biasa di dia di abah mah. Abah ke kedah ke panggung, ayah abah mengadukikan seniran gitu.
1: Mohon atuh. Atau kata abah teh bade pentas 17 Agustusannya?
2: Abah tengah ngau, iya kawas merah putih. Nang iya pangsi gitu. Ika atau saya beres mempengayakan jatah umur cecenya
1: keras
2: mohon cecen pengayakan jatah umur juga alhamdulillah abah sok dipasang waktu separa 4 jam ngedudukin disiniran
1: cecen
2: tetek di bigede masyarakat di luar
1: bintang tamuna nyebah
2: mohon cecen tak usia keperian kapungkul itu saja sesah mapah teh ke Agustus tahun 80 tadi galengku mobil itu saja
1: boh debus bah debus
2: truk engka narik ke si 7 Agustusan teh ayang-ayang kapuji dan warah mapahnya iya nari pun saja dulu subhanallah saja ah gitu saja nya atur saja
1: sami-sami abah atur nutos nyarengan ya.
2: Mugi cecenia sing sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dipanjangkeun iswana, dipanjangkeun rezekina. Kula wargana saroleh soleha. Betul oleh didoakeun ku abah teh nya.
1: Leres satur nuhun pisan apa.
2: Mitra kaum dangu sadayana didoakeun ku abah. Sadayana sing saurigina ayeuna urang bae 17 Agustusan sing aman tertibnya.
1: Nuhun eta nu diteda atuh.
2: Hatur nuhun teh ce.
1: Mangga abah.
2: Mangga dikantung ini juga leuh tidak ce.
1: Aduh, lawas pisan. Kade ba ulah nuang kopi yang leuh kopi nuju mah mah.
2: Ya itu di pasian kopi ya, kopi Bali ya itu di leuh lebarnya.
1: Ya amboy.
2: Kokoda sih ini tuh nya. Gitu juga hatur nuhun teh ce.
1: Mangga laguna ngarojong wae ba. Waalaikumsalam. Dah, gitu ari gaduh sepuh mah nya. Toleh we dipantau pala putra putrina nunuju saliaran. Manawi teh tadi tetes kulem jantan lagu-lagu teh ku abi teh keun urang medleykeun we muhun supados asa dipepende gitu tah. Ari pek teh geuningan abah masih kene beunta. Masih kene aya alhamdulillah. Hatur nuhun kang ka Abah Janggot. Tah kitu cenah Agustusan teh di sorean mah insyaallah bakal aya raramean. Sareng rame wae teh ka pungkur ge sadu mah. sok nanggap bajidor biasa nama kapungkur kantos eta nuju anom dan itu sepuh nuju anom ngahibur di sadu ya Agustusan kapungkur mah aya oge bintang tamurna teteh Dewi KDI kapungkur nuju hanet-hanetna eta teh kitu kaum dangu alhamdulillah da sadu mah tara sepi gitu kamu aya sponsor Pak Haji Jajang biasa namanya banyak. Kukituna kaum dangu panginten mangga orang dugikeun bae ayeuna aya lagu kisra kombinasi dikintun khusus kanggo ka Abah Janggot di soreang.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perempat suara budaya Bandung AM 540 kHz, kaum daung salajengna lebet tabuh 20 tilu, sejak kadugikan dongeng Sunda Nyi Kalimar Bulan.
1: Zaman baheula, samemeh aya kerajaan di alam dunya, di kahyangan aya widadari gelis, ngarana Lembu Wulung. Manehna ngalanggar parentah Batara Indra nepi ka di Supata jadi sapi bikang hideung tur caang buluna. Lembu Wulung ku sabab anjeun ngalanggar titah turun ka dunya bareng jeung jalma jadi sapi nepi ka waktu dosa anjeun sirna. Hapunten kaula. Mugia salira masihan waktos kanggo kaula nebus kasalahan kaula Gusti. Di harita di leuweung geledegan aya sapi hideung ngora nu cahayaan. Lain sapi biasana, tapi makhluk kahyangan nu keur nandang hukuman. Kacaritakeun dina hiji waktu, Lembu Wulung kasampak gulinggasahan anu saterasna muyung sanggeusna ditilik-tilik nyatana manehna ngandung nepi waktuna manehna ngajuru anak kaluar lain anak sapi tapi manusa awewe leutik nu campernik kulitna mulus lir sutra raraina caang kawas bulan purnama anu antukna dingaranan Nyi Kalimar Bulan.
2: Anaking, sanajan wujud hidung hidup teh sapi, tapi asih maka hidup mual ayah tungtungna.
1: Sapoe, lewat saminggu, saminggu liwat sabulan, sabulan liwat setahun, gancang na carita. Nyi Kalimar Bulan jang ngelek jadi wanoja nu dewasa, ngojang anu gelis campernik, bager taya tandingna, malahan mah. Soka pirang tetembangan nyanyi di tengah leuweung bareng jeung nu jadi indungna nyaeta Lembu Wulung. Dina hiji poe datang wanoja tukang ngelas suluh ngaranna Nyi Rukmini. Manehna helok ningali aya mojang geulis keur ngawangkong jeung sapi.
3: Aya hiji wanoja geulis di tengah leuweung kekekekekekeke. Sikana mun dibawa ka lembur terus dipileuleuhkeun ku juragan beungar, kaula pasti menang hasil anu gede. Nu geulis dupi neng teh saha ngaranna? Nah, aya di tengah leuweung.
2: Ari wasta kuring mah Nyi Kalimar Bulan di dieu disarengan ku pun biang.
3: Pun biang. Ieu teh indung nu geulis. Tapi ieu mah sapi atuh nu geulis.
2: Semuhun eta pun biang. Anu nyaahkeun pisan ka kaula.
1: Nyi Rukmini di dieu nyumputkeun tur ngabogaan niat goreng ka Nyi Kalimar Bulan. Ka manehna ngulu bebeakan ku omongan anu matak pigabitaeun. Ngajak Kalimar Bulan sangkan pindah ka lembur Nyi Rukmini.
3: Nu geulis di lembur mah rame pisan. Loba dulur aya sawah, aya wahangan. Geulis di leuweung lebar pisan. Saupama teu nyaho dunya piluaran mah aduh lebar pisan. Nu geulis hayu urang kalur kuring.
2: Tapi kumaha pun biang.
3: Tenang nu geulis. Indung hidup pasti ngidinan. Nu penting mah hidup aja.
1: pangolona nyiruk mini antukna kalimar bulan nurut. Manehna indit teu apaleun aya niat goreng tur jahat nu disumputkeun dina jampe nyiruk mini.
3: Badilang badilong, rasa ilang panon lolong. Badilung badiling, nulinglung madep kaing. Kabang berangsuk mana, kabawa ragana.
2: Aduh, aduh, kunaon isirah aing jadi liar kieu. Aduh, katingalina kabeh siga burem. Aduh, kuring saha. Ke, ariya saha.
1: Ku aya najang jawokan nu dibacakeun ku nyiruk mini ngabalukarkeun nyi kalimar bulan poho kana temah wadina. Teu inget deui yen nu jadi indungna teh lembu wulung atawa nu wujudna sapi. Kacarita lembu wulung datang ka saung katempona saung kosong. Nu jadi anakna nyaeta nyi kalimar bulan katempo teu nyampak di dinya. Anu antukna manehna ngahuleng ngaraga meneng tapi manehna cecici. Manehna neangan ku cara ngudag tapak suku jalma.
3: Anaking, ya mah di mana gelis?
1: Satu tasna lembu wulung nguriling tepi ka peuting. Manehna anjok tur unggah ka imahna nyiruk mini.
3: Anaking, ya mah mulang gelis. Ke. Kuring lain anak sapi, kuring manusia. Komo deui jeung turunan sato mah.
1: Lembu wulung hatena ngeleketai, cai panona carinakdak ngarembere, ngebalukarkeun jadi cai anu ngagulidag turungka. Gunung-gunung ngajelgur, walungan ngagulidag gede pisan ngabalukarkeun lembur nyiruk mini ka bawah caah.
3: Ampun, ampun, kaulah salah, ampura.
1: Tapi orokaya, sakabeh leleungit saharita, lembu wulung teu katingali deui. Tapi dadak sakala aya cahaya anu ngempur hurung ngalayang kaluhur langit.
2: Duh ma, kuring emut ayeuna mah ma.
1: Waktuna anjeun mulang lembu wulung cunduk ka waktu ningang ka mangsa. Hukuman geus beak waktuna, asih anjeun ka anak anjeun bakal aya salawasna. Sabada ti harita tiap-tiap bulan purnama sok mucunghul di langit, eta totonden pikeun jalma yen eta teh cahaya nyi kalimar bulan hiji tanda kanyaah indung kanu jadi anak anu teu aya tungtung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Beting, TRRI Bandung. Gerentes dina mangsa sepi jempling. Mangsa kolbu ting trim na ukuran waktu. Kawisik jatining kahirupan.

Aya na papasangan lain ngan saukur kaendahan wungkul. Tapi papasangan teh kahirupan urang. Papasangan oge lain ngan saukur papasangan. Tapi didinya aya makna nu jero, nu kudu dikotekta, dibaca, tur dititenan.

capi nunga centreng tibi hari. Wirahma mirig lalakon, nuki wari giliran carita urang. Kalan-kalan urang jadi sangkuriang, nunga cacang nilar banjar pamidangan. Kalan-kalan urang jadi munding laya, gentur tapa tanding batu. Sagalana kumaha nunga jentreng-jentreng, jentreng rancad, tandining kudu padungdung, lamun anca mangsa balitung rugining untung. Raja geus lawas dibuka, sedang urang beteterang, lalakon teh geus tepi ka lebah mana.

Mun seg melengkah urang geus nepi ka dieu, tangtu urang bakal bebenangan. Estuning bagantina beurang ka peuting teu kitu bae. Manehna geus nyiptakeun lumangsungna kahirupan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Kamis, 13 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua, untuk kita semua, sampurasun. Ya, komdangu di pagi hari ini senang sekali di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kami bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tentunya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Komdangu di perempat pagi, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan sajian acara sampurasun pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan komdangu selepas sampurasun pasundan, obrolan kacida komunitas cinta budaya akan menemani Anda, yaitu pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar kawin pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Sebagai sajian acara terakhir di perempat pagi, teras UMKM akan kami hadirkan, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang untuk siang hari nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebih 58 menit. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Dan sebelum kita hadirkan kajian cahaya pagi, akan kami hadirkan lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, ditemani narasumber setia kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Insya Allah akan menemani kita. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Kiai pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun satya satu nyerengan di Propater di Bandung dina kajian Cahaya Pagi. Topiknya masih perkawis tahara neraskeun bab tayamum pangintenya Pak Kiai.
2: Mohon leres teh.
1: Mangga. Kaum dangu kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik pada pertemuan hari ini. Mangga Pak Kiai di haturanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum dangu rahimakumullah, kita bisa kembali bersama-sama pada Cahaya Pagi di hari Jumat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang toharoh. Dan sudah beberapa pertemuan kemarin, kita sedang membahas tayamum. Dalam pembahasan tayamum kali ini, ada hal-hal yang dimakruhkan pada tayamum kemudian. Jadi, hal-hal yang dimakruhkan pada tayamum itu ada empat. Yang pertama, mengulang usapan debu. Yang kedua, memperbanyak debu. Yang ketiga, membersihkan debu dari wajah dan tangan sesudah bertayamum dan sebelum sholat. Yang keempat, mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan. Empat hal yang dimakruhkan pada tayamum ini tentu menjadi perhatian kita. Karena pada dasarnya setiap ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sebagai contoh bagi kita, sebagai uswah bagi kita. Dan disampaikan oleh para ulama sampailah kepada kita. Di samping ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah, juga ada hal yang dimakruhkan. Seperti halnya mengulang usapan debu. Karena sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu dorbatan, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini atau lil kaffaini ilal mirfaqaini. Jadi tidak perlu diulang-ulang usapan debu itu. Cukup hanya dua tepukan saja atau dua pukulan telapak tangan kita ke debu ya. Ke tempat di mana ada debu itu, kemudian tidak perlu diulang-ulang dalam usapan debu itu. Kemudian hal lain yang dimakruhkan memperbanyak debu. Ya. Kita mengumpulkan debu dari tanah sampai banyak banget begitu ya, over. Nah itu juga makruh. Karena pada dasarnya tidak dibutuhkan banyak-banyak. Ya. Kemudian juga membersihkan debu dari wajah dan tangan sesudah bertayamum. Jadi ketika sudah bertayamum seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu dalam sunnah-sunnah tayamum, di setelah menepukkan telapak tangan kita ke debu itu, ya, maka debu itu cukup disunatkannya di apa namanya? Cukup di gibrig-gibrig lah gitu ya, kalau bahasa Sundanya cukup di sedikit dibuang melalui apa ya, di gibrig-gibrig itu susah mengilustrasikannya. Nah tapi tidak dibersihkan ya, karena supaya tetap ada debu. Tapi juga disunahkan jangan sampai terlampau tebal debu menempel pada telapak tangan kita itu. Ya tipis-tipis saja begitu. Karena itu disunahkan di gibrig-gibrig itu ya. Nah. Jadi ketika kita membersihkan debu, diusap misalnya, nah itu makruh. Ya. Baik pada wajah maupun pada tangan kita. Nah, kemudian hal yang makruh lainnya mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan. Karena yang disunnahkan mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Gitu kan? Nah, itu empat hal yang menjadi makruh dalam bertayamum. Nah, seperti yang kita maklumi, maksudnya makruh dini ya dibenci oleh Allah ya. Artinya harus dihindari oleh kita. Selanjutnya kaum dangu rahimakumullah. Seperti halnya pada wudu ya.

yang membatalkan wudhu itu, waktu itu kita juga sudah membahas masalah ini, ya. Apa saja yang membatalkan wudhu? Di antaranya keluar sesuatu dari kubul, keluar sesuatu dari kemaluan depan, atau dubur, keluar sesuatu dari kemaluan belakang. Baik yang keluar itu berupa angin atau benda yang lain. Kecuali keluar sperma, ya, mani, maka tidak membatalkan wudhu, akan tetapi mewajibkan mandi. Kemudian yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal pikiran. Karena satu dari empat sebab. Bisa jadi misalnya terkena penyakit gila atau pingsan, mabuk, ya, tidur meskipun sesaat, maka itu membatalkan wudhu. Nah, yang ketiga, perkara persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Tentu ada lima syarat di sini seperti yang sudah dijelaskan, ya. Di mana keduanya telah berumur dewasa, tanpa ada penghalang antara kedua kulit tersebut, persentuhan antara kulit langsung, ya. Kemudian terdapat perbedaan jenis kelamin dan tidak ada hubungan mahram. Nah, itu yang dimaksud dengan pembatalan wudhu. Kemudian hal yang perlu diketahui juga dan menjadi pengingat bagi kita semua. Di samping yang tiga hal tadi itu, ada juga bisa membatalkan wudhu memegang atau menyentuh alat kelamin. Atau termasuk juga, ya, menyentuh lingkaran dubur pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Meskipun masih bayi, dengan telapak tangan, atau jari-jari bagian dalam, maka itu membatalkan wudhu meskipun tidak disengaja tatkala memegangnya. Nah, kaum dangu rahimakumullah, empat hal yang menjadi pembatalan wudhu tersebut itu juga sama membatalkan tayamum. Hal ini jika tayamumnya karena hadas kecil. Misalnya contoh, seseorang bertayamum karena sebab keluar angin. Jika setelah bertayamum, dia kencing atau tertidur, maka hukum tayamumnya menjadi batal. Jika tayamumnya karena hadas besar, misalnya seseorang bertayamum karena sebab keluar sperma, atau suci dari darah haid, jika setelah bertayamum dia kencing atau tertidur, maka hukum tayamumnya tidak menjadi batal. Dengan pengertian bahwa dirinya tidak menjadi junub dan diperbolehkan baginya segala masalah yang diperbolehkan jika seandainya dia telah mandi dari janabah. Misalnya masuk masjid, ya, dan haram baginya masalah-masalah yang diharamkan untuk hadas kecil. Seperti haramnya sholat atau menyentuh Quran. Kemudian murtad. Artinya keluar dari Islam.
ini juga

0: Ya, membatalkan tayamum. Jadi murtad, ya, ada kalanya secara hakikat. Seperti jika dilakukan oleh seseorang yang baligh dengan perkataan ataupun perbuatan atau suatu keyakinan. Dan ada kalanya juga secara hukum. Seperti yang jika dilakukan oleh anak yang belum baligh. Jadi itu membatalkan tayamum. Yang ketiga, menduga adanya air. Ya, menduga adanya air. Jika tayamumnya karena tidak terdapat air sebelum memulai sholat, artinya sebelum melafazkan ro' dari takbir, ya, dan waktu sholat masih lama, maka batal tayamumnya. Otomatis itu ya kaum dan. Karena tayamum itu kan kita melakukannya manakala tidak ada air. Nah, jika tayamumnya sebelum memulai sholat misalnya ya, sebelum melafazkan ra' dari takbir, Allahu Akbar ra' ya, Allahu Akbar, sebelum sampai ke ra' itu kemudian ada dugaan adanya air, dan waktu sholat misalnya masih lama, misalnya masih ada beberapa menit, apalagi sampai ada berapa jam, maka batal tayamumnya. Jika menduga adanya air. Otomatis itu ya. Tentu lain halnya, jika menduga adanya air itu pada waktu pertengahan sholat. Kalau tadi kan, dugaan adanya air itu ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, misalnya Allah berAllah, ada seperti ada air misalnya, gurudag misalnya, atau hujan misalnya, atau terdengar seperti ada air yang mengalir, maka itu otomatis batal. Ya. Berbeda kalau dugaan itu ketika sudah dalam pelaksanaan sholat. Misalnya sudah lepas daripada takbiratul ihram ya. Sudah Allahu Akbar. Baca iftitah, kemudian baca fatihah. Seperti ada air misalnya di belakang atau hujan misalnya ya. Maka itu tentu dilanjutkan ya, karena sudah dalam proses sholat. Demikian juga akan keluar waktu sholat dan menduga adanya air, itu lain halnya ya. Jadi waktu sholatnya sudah mau habis ya, kita lagi sholat nih, kemudian memang baru Allah mau sholat Allah gitu kan. Dan waktunya itu sudah mepet. Kalau tidak segera sholat, itu bisa habis waktunya. Sementara kita menduga air. Itu pengecualiannya. Jadi dua hal yang dikecualikan. Pada dasarnya menduga adanya air itu bisa membatalkan wudu, bisa membatalkan tayamum. Lain halnya jika menduga adanya air itu pada waktu sedang sholat. Dan juga akan segera keluar waktu sholat dan menduga adanya air. Maka tidak batal tayamumnya kalau begitu ya. Dengan menduga adanya air pada dua masalah ini. Kaum dangu rahimakumullah. Di samping hal-hal yang tadi disampaikan, ada juga hal-hal yang berhubungan dengan seseorang yang tidak memiliki air untuk berwudu. atau debu untuk bertayamum. Nah, ini kan dua hal ya yang disebut dalam fikih itu dengan faqidut tahurain, ya, faqidut tahurain. Artinya tidak ada air juga tidak ada debu. Ya bisa saja ya dalam hal tertentu mungkin sangat mungkin. Air tidak ada, debunya juga tidak ada. Bagaimana nih dalam kondisi seperti ini? Yang pertama, kewajiban mengulang sholat untuk faqidut tahurain. Untuk faqidut tahurain. Jika seseorang sholat dalam keadaan berhadas karena tidak memiliki air untuk berwudu atau tidak memiliki debu untuk bertayamum, kemudian setelah selesai sholat, ia mendapatkan salah satu dari keduanya. Misalnya ada air atau juga ada debu. Dalam kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi kaum dangu rahimakumullah, kan sholat itu mensyaratkan harus suci, ya. Di antaranya suci dari hadas, ya, di samping suci dari najis. Nah kali ini misalnya kita sholat dalam keadaan berhadas, kok bisa sholat dalam keadaan berhadas? Ya karena kondisinya tidak memungkinkan. Air tidak ada, demikian juga debu misalnya tidak ada. Ya, nah kita sholat saja, ya kan? Nah, jadi kalau kita sholat dalam keadaan berhadas karena memang tidak punya air untuk berwudu, tidak punya debu untuk bertayamum, maka setelah selesai sholat, misalnya ia mendapatkan salah satu dari keduanya, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada air kemudian atau ada debu, bagaimana hukumnya? Nah, yang pertama, jika ia mendapatkan air untuk berwudu, maka wajib mengulang sholatnya. Meskipun masih terdapat waktu sholat atau telah keluar waktu sholatnya. Itu harus diulangi. Jadi kalau kaum dangu tadi sudah melakukan sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum karena tidak ada air dan juga tidak ada debu. Sholat aja begitu kan, karena itu kewajiban. Kemudian, setelah selesai sholat, kaum dangu mendapatkan air atau mendapatkan debu. Nah, dalam kondisi seperti ini, jika kaum dangu mendapatkan air untuk berwudu, maka wajib mengulang sholatnya. Misalnya tadi sudah sholat duhur, ya, tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Nah, terus ada air. Meskipun masih terdapat waktu sholat, ya, atau sudah keluar waktu sholat, misalnya sudah sampai waktu asar, ya, sudah masuk-masuk asar, maka wajib mengulang sholatnya. Itu namanya mengulang, mu'adah, ya, melakukan sholat ulang lagi, ya, dari apa yang tadi sudah kita lakukan, karena sudah mendapatkan air wudhu. Jadi kalau sudah mendapatkan air wudhu harus mengulang sholatnya. Kemudian yang kedua, jika ia mendapatkan debu untuk bertayamum. Kalau tadi kan kalau mendapatkan air harus mengulang. Sekalipun masih banyak waktu sholat. ya, atau bahkan sudah keluar waktu sholat. Jadi harus mengulang sholatnya yang tadi, karena mendapatkan air. Nah, jadi kalau misalnya tidak mendapatkan air, tapi mendapatkan debu sekarang, bagaimana? Ya, ini ada dua jawabannya ya. Jika masih ada waktu sholat, maka hukumnya adalah wajib mengulang sholatnya. Misalnya mendapatkan debunya jam 2. Masih kan ada waktu kan, berapa, satu jaman lebih lah gitu ya. Waktu sholat, maka harus diulang sholatnya. Nah yang kedua, jika telah keluar waktu sholatnya, misalnya sudah masuk waktu asar, maka jika ia bertayamum di tempat yang pada umumnya terdapat air, hukumnya adalah wajib mengulang sholatnya. Tetapi jika ia bertayamum di tempat yang pada umumnya tidak terdapat air, maka hukumnya tidak wajib mengulang sholatnya. Gitu ya. Kamdangu, kita lanjutkan dan kita rehat dulu. Mengateh.
1: Ya. Kamdangu, kita hadirkan satu buah lagu dalam kajian Cahaya pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: kajian Cahaya Pagi bersama saya Anu Mugia dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Kita lanjutkan kembali paparan untuk hari ini terkait tentang taharah bab tayamum. Pak Kiai, mangga orang lajengkeun deui.
1: Mangga teh. Kaum dangu rahimakumullah. Tadi kita sudah membicarakan kewajiban mengulang sholat untuk faqidut tahurain. Artinya ketika kita tidak mendapatkan atau memiliki air untuk berwudu atau juga tidak memiliki debu untuk tayamum. Nah, tadi disampaikan jika mendapatkan air untuk berwudu maka wajib mengulang sholatnya, gitu kan? Jika mendapatkan debu untuk bertayamum ada dua hukumnya, yaitu jika masih ada waktu sholat maka hukumnya wajib mengulang sholatnya, dan jika sudah keluar waktu sholat maka hukumnya ada dua juga, yaitu jika bertayamum di tempat yang pada umumnya terdapat air, hukumnya adalah wajib mengulang sholatnya. Dan jika ia bertayamum di tempat yang pada umumnya tidak terdapat air, maka hukumnya tidak wajib mengulangi sholatnya. Nah, kemudian ada dalam kondisi seperti itu, apakah wajib sholat untuk orang yang sedang dalam posisi faqidut tahurain? Wajib enggak sholatnya? Seseorang dalam keadaan berhadas, ya, misalnya karena tidak memiliki air atau debu untuk berwudu atau untuk tayamum, ya, misalnya bisa aja ini kejadian seperti itu, ya, kamu tahu. Kita terpenjara di sebuah tempat yang memang tidak ada air dan tidak ada debu misalnya. Atau ada debu tapi mengandung najis. Artinya dalam kondisi seperti itu, apa kita wajib sholat? Ada pertanyaan dalam masalah ini. Apakah wajib baginya untuk sholat pada waktunya tanpa bersuci? Hanya sebatas lihurmatil waqti, menghormati waktu. Dan apakah dia wajib mengkodoknya? Nah, kaum dangu rahimakumullah, para ulama dalam masalah ini berbeda pandangan, ya, atau berbeda pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i atau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kuat, itu hukumnya adalah wajib bagi dia untuk sholat pada waktunya dan wajib mengkodoknya. Ya. Jadi ketika seseorang memasuki waktu sholat, kemudian tidak mendapatkan air untuk berwudu, karena memang tidak ada air, ya, tidak memiliki air, dan juga tidak ada debu untuk bertayamum. Nah, menurut pandangan yang kuat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, sholatnya itu wajib dilakukan pada waktunya dan wajib mengkodoknya. Ini menurut pandangan yang kuat dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kaum dangu misalnya ada dalam satu tempat, ya, pas datang waktu sholat, dalam waktu sholat itu tidak ada air untuk berwudu dan tidak ada debu, ya, untuk bertayamum. Maka dalam kondisi begini, menurut pandangan Syafi'i atau mazhab Syafi'i, ya, dalam Syafi'inya ini harus sholat tetap sekalipun tanpa bersuci, maksudnya tanpa berwudu atau tanpa tayamum. Itu namanya sholat lihurmatil waqti, sholat karena menghormat waktu. tetapi ada kewajiban baginya. Ketika nanti ada air atau ada debu, harus mengkodoknya. Gitu. Ya, ini bisa saja terjadi ya kaum dangu rahimahumullah. Misalnya di pesawat ya, bagi mazhab yang berpegang kepada sebagian mazhab Syafi'iyah ini ya, dari Imam Asy-Syafi'i, dalam pelaksanaan sholat di pesawat ada air sebetulnya ya, cuma tidak bisa digunakan untuk bersuci karena kondisi, karena memang air yang ada di sana bukan untuk bersuci, hanya untuk kebutuhan tertentu ya, selain bersuci tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, apalagi mandi wudu juga nggak bisa misalnya. Nah, tayamum juga tidak ada debunya, karena dalam mazhab Syafi'i atau dalam Syafi'iyah ini tayamum itu harus menggunakan debu yang berasal dari tanah yang suci, artinya sengaja diadakan dengan cara diayak gitu ya, kita ngambil tanah yang suci kemudian diayak. Nah, debunya itulah digunakan untuk tayamum. Sementara dalam pesawat kan tidak ada itu. Bahkan kalau misalnya kita ya mau ke pesawat membawa debu yang suci ini, mungkin tidak diperbolehkan juga ya, karena tersken oleh detektornya ketika mau masuk ke bandara ya, mau boarding kan dicek tuh, bisa jadi tersken, kena X-ray, dan bisa jadi tidak diperbolehkan. Dan kalaupun misalnya lolos, bisa bermasalah juga ketika di pesawat media tanah atau debu ini mau disimpan di mana, mau diletakkan di mana, sementara kondisi pesawat seperti itu. Walhasil kaum dangu dalam pandangan Syafi'inya ini sulit untuk mendapatkan debu, karena debu yang ada di sekitar ini bukan debu yang berasal dari tanah gitu ya. Nah, dalam kondisi tidak mendapatkan air atau tidak memiliki air untuk berwudu, tidak memiliki debu untuk tayamum, maka dalam pandangan Syafi'iyah tetap wajib sholatnya sekalipun tidak berwudu ya, tidak bertayamum, tidak bersuci. Maka tetap sholat harus dilakukan, misalnya sholat duhur, tapi nanti ketika mendapatkan air atau mendapatkan debu, wajib mengkodoknya, sholat yang ditinggalkan itu. Nah, itu dalam pandangan yang kuat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Berbeda tentu dengan pandangan Imam Muzni dan Imam Nawawi. Ini dari kalangan Syafi'iyah juga berbeda. Di mana hukumnya wajib dia untuk sholat pada waktunya, ya, sekalipun tidak bersuci dan tidak wajib mengkodoknya. Nah. Kemudian pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam kaul qadimnya, ya, kaul terdahulunya, hukumnya sunnah bagi orang ini untuk sholat pada waktunya dan wajib mengkodoknya. Kalau dalam kaul jadidnya tadi, wajib ya sholat dan wajib kodok. Kalau yang kaul qadimnya, wajib sunnah sholatnya dan wajib mengkodoknya. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Bayan ya. Yu'jibuni an yusalliya hatta la yakhlu al-waqtu min as-salah wa la yajibu alayhi li'annahu la yufid walakin yaqdi. Jadi tidak wajib salat ya, sunnah saja hukumnya, kalau salat tanpa bersuci karena tidak memiliki air dan tidak memiliki debu, tetapi ya, harus mengkodoknya. Itu dalam kalangan Syafi'iyah. Dalam kalangan Syafi'iyah pun ada beberapa pendapat tadi ya. Ada tiga pendapat. Ada juga pandangan dari Imam Abu Hanifah. Pandangan Imam Abu Hanifah ini, bagi orang yang tidak memiliki air untuk berwudu dan tidak memiliki debu untuk bertayamum, hukumnya haram bagi dia untuk sholat, katanya. Pada waktunya ya. Tetapi ya tetap wajib mengqadanya. Ya, tidak boleh sholat kalau tidak bersuci. Ya. Tapi nanti ketika ada air atau punya debu, harus mengqadanya. Dari kalangan Imam Malik dan Imam Daud Al-Zahiri, hukumnya adalah tidak wajib bagi dia untuk sholat pada waktunya, dan juga tidak wajib mengqadanya. Dia tidak wajib sholat ya, pada waktu tidak ada air dan tidak ada debu ya, untuk tayamum juga tidak wajib juga mengqadanya. Itu dalam kitab Al-Bayan juga ya disampaikan di sana. Kaum dangur rahimakumullah, ini namanya juga fiqih ya. Fiqih itu berpeluang berbeda pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Maka dipersilahkan kepada kaum dangum mau memilih pendapat siapa sesuai dengan keyakinannya. Ya. Yang terpenting tidak saling menyalahkan. Kaum dangum rahimakumullah, bagaimana dengan sholat fi awwali waktiha bagi faqidut tahurain, bagi orang yang tidak memiliki air untuk berwudu dan tidak memiliki tayamum untuk sholat, sholat di awal waktunya seperti apa sih gitu ya? Apakah boleh baginya sholat pada awal waktu gitu? Dalam hal ini para ulama mencoba menjawabnya seperti halnya Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, hukumnya adalah boleh bagi dia untuk sholat pada awal waktu, meskipun terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu sholat. Jadi kalau waktu duhur itu ya, misalnya di awal duhur, kita tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk tayamum, boleh kita melakukan sholat di awal waktu, kata Ibnu Hajar ya. Sekalipun terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu sholat. Nah, tapi bagi Imam Romli, ya, beliau menghukumi tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat pada awal waktu. Itu jika terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu sholat. Jadi kalau kita sholat duhur, kalau kata Imam Ibnu Hajar tadi ya, boleh kita sholat di awal waktu, sekalipun ada kemungkinan di akhir waktu sholat ada air atau debu. Tapi kata Imam Ramli, tidak boleh, harus nanti melihat keyakinannya di akhir sholat. Gitu ya. Tidak boleh dia sholat di awal waktu, jika ada kemungkinan ada air atau debu pada waktu, di akhir waktu sholat. Nah, kaum dangu rahimakumullah, itulah hal-hal yang sangat penting berkenaan dengan tayamum. Ya, bisa saja hal ini memang terjadi pada kita dalam waktu-waktu tertentu. Sekalipun kalau di Indonesia, alhamdulillah ya, kaum dangu kita diberikan tempat yang kata orang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Subur makmur, gemah ripah loh jinawi istilahnya. Alhamdulillah kata orang juga Indonesia ini surganya dunia. Karena subur itu ya, tongkat saja bisa jadi tanaman kan. Kaum dangu melemparkan batang singkong dimanapun di atas tanah itu bisa jadi tanaman. Saking suburnya, karena banyak air berlimpah. Alhamdulillah, sekalipun di musim kemarau seperti ini, ya rata-rata tetap masih ada air lah, sekalipun berkurang dari biasanya. Tapi bisa aja, dalam satu waktu tertentu, kita mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang, misalnya di Ethiopia, atau di tempat-tempat yang susah mendapatkan air. Tapi ada debu kan, bisa kita bersuci. Tapi dalam kondisi tertentu juga, bisa kita akan dihadapkan pada dua hal. Air tidak ada, debu tidak ada, sesuai dengan pandangan Syafi'iyah ya. Kalau dalam pandangan yang ulama lain kan, setiap tempat itu pasti ada mengandung debu. Jadi, Namdangu itu sangat memungkinkan kita berhadapan dengan masalah ini. Sehingga pelajaran atau mengetahui ilmu tayammum ini sangat dibutuhkan suatu saat nanti, sekalipun tidak sekarang. Tapi yang namanya ilmu insya Allah akan bermanfaat. Baik, Kamtango, insya Allah kita selesai pembahasan toharoh ya. Dalam hal tayammum, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Jumat depan bab al-haid wal nifas wal istihadhah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikrihim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma fiqh ila kulli tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, sanes kanten ilmu-ilmuna yang mudah-mudahan kaum dangu janten nona mena teh tambihan pengetahuan kanggo urang perkawis bab tayamum. Hatur nuhun Pak Kiai, sehat-sehat terus, mudah-mudahan tiasa nyerengan dina mingguan payun. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu, terima kasih juga untuk Anda semua yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada kajian cahaya pagi berikutnya. Saya Anu Mugi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: opat.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

kelompok pramuka adalah hal yang sering dilakukan di dalam kegiatan kepramukaan. Tepuk pramuka biasa dilakukan di sela-sela acara atau ketika istirahat sebagai penyemangat dalam kegiatan. Tepuk pramuka biasanya dimulai dengan aba-aba dari pembina, lalu peserta kegiatan pramuka akan melakukan tepuk pramuka. Tepuk pramuka memiliki manfaat yang baik. Dilansir dari The Ayurveda, tepuk tangan bisa membantu kecerdasan anak, meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mampu mengurangi stres. Makna yang tersembunyi di balik tepuk pramuka terdiri dari 13 kali tepukan. Jika dijumlah, ini melambangkan dari jumlah Trisatya 3 dan Dwidharma 10. Trisatya adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang pramuka, baik dari golongan penggalang, penegak, pandega maupun anggota dewasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.

0: apa sih kamu? Jangan-jangan terus, buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan, terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.